0: seleksi paskibraka. Nah, tentunya program paskibraka ini akan sangat mendukung sekali dalam membentuk kaderisasi kepemimpinan.
1: Doni menjelaskan untuk seleksi tingkat provinsi ke Sumbangpol Sumbar Magiah kuota sebanyak 86 orang dari 19 kabupaten Jokota. Kuota itu terdiri dari 43 putra, jo 43 putri, dan kemudian mengikutkan tahapan seleksi lanjutan sampai terpilih 56 peserta tabaya. Dari total 56 peserta, sebanyak 3 pasang calon paskibraka lah dipersiapkan mengikuti seleksi tingkat nasional. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap secara mandiri, baik itu terpadu untuk masyarakat dan rumahnya mengalami rusak barek pasca banjir, banjir bandang, jauh tanah longsor. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasarkan pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026, untuk rumah nan terdampak bencana hanyui 4 unit, rumah rusak barek 19 unit, dan rumah rusak sadang 11 unit, serta rumah rusak ringan 100 unit. Dan itu akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci supaya penanganan serta penyaluran bantuan bisa berjalan tepat sasaran.
2: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan.
1: Eka Putra, waktu meninjau lokasi terdampak di Kecamatan Lintobu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan sejumlah skema untuk masyarakat nan terdampak, utamanya rumah nan mengalami kerusakan. Warga nan rumah rusak ringan ka mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah surak barek rusak barek ka disiapkan opsi huntap mandiri atau tapadu. Dosara pandangnya, pemerintah ka memperketat pengawasan terhadap penerima bantuan sosial atau bansos, khususnya untuk penerima manfaat nan tak indikasi memakai bantuan untuk aktivitas judi online atau judol. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, menegaskan penerima bansos dan memakai bantuan sosial untuk judi online ke langsung otomatis dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Menurut beliau, data sasaran penerima bantuan sosial ada di pemerintah pusat, sehingga mekanisme pengawasan jo pemusatan bantuan dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah pusat punya kebijakan surang dalam memantau penerima bansos dan terindikasi sebagai pelaku judol.
3: Kalau untuk itu, hal itu mekanismenya, karena memang by name, by address-nya Kemensos Pusdatin sudah memiliki data, tentu ada aturan dan kebijakan tersendiri. Jika memang itu nanti tidak memungkinkan, pasti akan dikat. Ini sifatnya rutin kok, ke bansos, PKH, bar, beras. Nah, cuma yang bantuan untuk apa, yang untuk bantuan banjir bencana alam, kan masih ada warga kita yang belum dapat itu. Itu masih on progress.
1: Eri menjelaskan kalau pemakai terindikasi sebagai pelaku judol, maka secara otomatis data dan ado di pusat akan tak putih. Beliau menambahkan kini ko bantuan sosial rutin dari pemerintah pusat dalam proses pencairan. Mekanisme penyaluran dilakukan mode sebelumnya yaitu lewat rekening masing-masing penerima manfaat. Dosa perangkat pemerintah Kota Padang tarui memperkuat layanan pendidikan inklusi lewat jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB. Upaya itu dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan dan setaro jo ramah disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang, Kamaharta Dini, mengatakan layanan asesmen disabilitas adalah berjalan sejak tahun 2003 baleh. Sampai kini layanan itu adalah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurut beliau, Pemko Padang adalah punya sistem pendampingan untuk sekolah jo guru. Sekolah bisa berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
4: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak, dari PAUD itu juga PAUD SLB sampai perguruan tinggi. Tahu kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan, atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, tidak mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1 gitu.
1: Ini menambahkan sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Saprupo jalur landai jo akses ruang baraja di lantai dasar. Tapi sarana-prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Dusana Padangga sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan adalah ado di Kota Makkah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, Saratu Mina atau Armuzna. Termasuk jemaah nan tergabung dalam kloter Sabaleh dan sebelumnya warado di Madinah dan kini adalah bergabung di Makkah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumbar M. Rifki mengatakan sebagian gadang jemaah akan melaksanakan umrah wajib. Sudah itu jemaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan juga mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji di 8 Zulhijjah mendatang. Menurut beliau, selama ado di Arafah, Muzdalifah, Jumina atau Armuzna, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah supaya mengetahui apa yang harus dilakukan di setiap prosesi pelaksanaan tersebut.
5: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua ini, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
1: Selain itu, Imam Rifki mengimbau jemaah supaya lebih memfokuskan diri untuk ibadah jo mengurangi komunikasi jo sanak di tanah air. Beliau meminta pihak dusana untuk inda acung hubungi jemaah tersebut supaya jemaah bisa menjalani ibadah jauh lebih khusyuk serta fokus. Kabar dan terakhir, dusana Padang, pemerintah Kota Padang taruh mendorong pengembangan pengolahan sarok menjadi energi atau waste to energy. Program itu dinilai menjadi solusi dalam mengurangi volume sarok sekaligus mendukung penyediaan energi ramah lingkungan. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Sukri, mengatakan Kota Padang telah mendapatkan proyek pembangunan fasilitas pengolahan sarok menjadi energi dari pemerintah pusat. Fasilitasko membutuhkan pasokan sarok dalam jumlah kadang untuk mendukung operasionalnya. Menurut beliau, kebutuhan sarok untuk fasilitas waste to energy mencapai sekitar 1.000 ton sehari, sementara produksi sarok Padang Sarok di Kota Padang kini diperkirakan sekitar 670 ton sehari, sehingga masih alun mencukupi untuk kebutuhan itu. Beliau menjelaskan sebagian sarok bikunyuka diolah lewat tampe pengolahan sampah reduce derived fuel, dan fasilitasku direncanakan punya kapasitas pengolahan sekitar 200 ton sarok per hari.
6: Kota Padang juga diberikan suatu rencana proyek untuk pembangunan waste to energy PSEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik, dan itu memang membutuhkan sampah yang banyak. Jadi awalnya kan 1000 ton per hari. Jadi Kota Padang pun sampahnya hanya 670 ton, jadi tidak cukup kan. Itu pun akan dikelola dengan TPST RDF yang juga akan dibangun mungkin tahun depan atau tahun ini dimulai, kapasitas 200 ton. Sehingga Kota Padang hanya menghasilkan lebih kurang 440 ton per hari. Jadi memang butuh juga sebenarnya sampah tadi yang dari Bukit Tinggi gitu kan, dan itu pun sudah ada kerjasama, perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh 4 kota ya di Sumatera Barat.
1: Jo pengolahan lewat TPS RDF itu volume sarok dan massa ke fasilitas waste energy diperkirakan sekitar hampir 10 ton sehari. Dekar itu di sana penengah diperlukan dukungan pasokan sarok dari daerah lain di Sumatera Barat. Yalah dosana, segitu dulu kabar berita untuk bagiku. Bisua-basua baliak jo kabar dan lain. Di wakatu dan samu, ambunan membawakan kabar. Ari mengucapkan terima kasih.
7: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh? Senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua-basua baliak jo kabar dan lain puluh.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kempong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stik dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.

0: Burkan Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

masih bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Penanga, lagu Punyo Trio Gali-Gali, Urang Ka Urang Juwo. Wah, bilo, itu arisan menyembuangkan. Selamat pagi untuk Nusa Kasarunya, masih bersama Perempe dari kawasan Tujuruban, Lapih, Pemandangan Kalua, Mancalia, Susana Car Free Day, dan Ops, Rami Bana. Wah, siro nama celi orang bolak balik berjalan kaki sudah tuh bawa sepeda bawa kursi apa namanya kok sepatu roda ya kan bawa lari les jogging kalau agak-agak jauh skete nampak pemandangan di siko hiburan-hiburan atau lagu-lagu bagai dan memang tuh sama dengan di kawasan Car Free Day berbagai kegiatan seni itu musik tari ataupun pertunjukan lainnya bisa awak temukan pulo dan tentunya ada permainan-permainan, aktivitas yang disediakan untuk pengunjung khususnya anak-anak, ya kan? Jadi kok menjadi waktu nan pas pulo untuk keluarga berkumpul sekaligus mendapatkan pengalaman seru dalam cek momen deh, Car Free Day sejauh lah, bisa menciptakan kehangatan, harmonis dalam keluarga yang akan semakin terbangun di Nusa Penanga. Dan mungkin di Nusa Penanga salah biah. Alah olahraga dan kuliner bisa pula foto-foto ya kan, banyak sport menarik untuk foto untuk generasi muda kini pula kok menjadi peluang mengkreasi konten-konten dan bisa diposting untuk media sosial biar keren ya kan, suasana lebih nyaman tenang penuh orang-orang yang beragam motivasi olahraga menjadikan momen kok sangat instagramable kata orang kini ya. Oke lah awak kalah gue dulu dih.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu, ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mai?
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
5: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
6: Iya ya. Bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
7: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha perengah waktunya waka menginformasikan informasi program, bukan program sih, informasi prakiraan cuaca untuk hari ke tanggal 7 Mei 2026. Barangkali ada di surat peranganan ke melakukan perjalanan ke luar kota, itu menjadi pertimbangan apakah cuaca akan baik-baik saja atau tidak. Tapi overall prakiraan, nah kita bacakan dari BMKG Sumatera Barat. Nah di pagi hari memang batuah serupanya, karena memang di Padang pun agak-agak berawan, mungkin di beberapa titik berawan. Jadi perkiraan berawan, potensi hujan ringan sampai sedang itu terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Padang dan pesisir selatan. Nah siang sampai sore harinya perkiraannya cerah berawan sampai berawan, potensi hujan sedang labe di wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Padang Pariaman. Berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota dan Kabupaten Solo. Sementara itu di malam harinya perkiraannya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pasaman, 50 Kota dan Kabupaten Solo. Dan ini hari cerah berawan. Sudaro berkisar antara 8 balik sampai 32 derajat Celcius. Dan peringatan ini harian dusun perangkat dari BMKG untuk hariko, waspada potensi hujan sama sedang sampai labe yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman dan sekitarnya. Itulah sebagai pertimbangan untuk melakukan perjalanan usaha penengah. Tapi mudah-mudahan sadunya target ataupun rencana akan dijalankan hariko, mudah-mudahan lancar jaya, ya kan? Jangan lupa sarapan pulo dulu pagi ko, ha, ko keterasa lapa perlu cari makan dulu kan, sambil menikmati lagu-lagu dan informasi yang kita suguhkan untuk kasarunya.
1: Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi resiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dasar penengah kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di kawasan Panorama 2, Sitinjolawi, Jalan Lintas Padang Solo, Kota Padang, Sabtu sore. Satu unit truk yang datang dari arah Kabupaten Solo diduga mengalami remblong sehingga menabrak 3 kendaraan lainnya di jalur yang sama. Tugas Satuan Lalu Lintas Polsek Lubua Kilangan Bribda Oyon Tanjung ke Patang mengatakan, peristiwa di Mukaswi sempat membuat arus lalu lintas di jalur Padang Solo mengalami kemacetan panjang. Antrian mengular terjadi akibat proses evakuasi kendaraan dan terlibat kecelakaan berlangsung lama. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang ada dalam kecelakaan lalu lintas ko, namun 2 pengemudi yang mengalami luka-luka adalah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Semen Padang Hospital. Beralih ke kabar kedua, hasil survei penduduk antar sensus 2025 di Badan Pusat Statistik BPS Sumbar menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di daerah ko dalam 5 tahun terakhir. Kabupaten Tanah Datar tercatat memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, sementara yang terendah terjadi di Kepulauan Mentawai. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin ke Patang mengatakan, survei kependudukan ko dilakukan pada periode di antara 2 sensus untuk memutakhirkan indikator demografi pada tahun 2025. Kendati laju pertumbuhan penduduk di Sumbar mencapai 1,41% per tahun dalam 5 tahun terakhir, namun persentase penduduk lanjut usia atau lansia di daerah ko mengalami peningkatan. Tercatat dari 0,10,6% jumlah lansia di 2020 menjadi 2,01% di tahun 2025.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Ninia Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawan. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

baik dari hari dulu tu nan suka sama buku dan hobi membaca buku. Baru bantu itu karena kini tanggal 17 Mei di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional Nusa Penangan, membantu untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Hari Buku Nasional ko pertama kali ditetapkan di tahun 2002 dari Menteri Pendidikan Nasional Indonesia waktu itu Abdul Malik Fajar, tanggal 17 Mei itu dipilih karena tapi jo berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1980. Tujuannya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan masyarakat lewat buku dan literasi. Buku ko dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan yang punya peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku kan jendela dunia kan, sudah pernah nggak? Jadi memang pas bana Hari Buku Nasional ko dibantu dan biasanya diperingati lewat kegiatan-kegiatan membaca bersama, bazar buku, tawadu seminar literasi, donasi buku, sampai kampanye budaya membaca di sekolah dan kehidupan berbangsa serta di komunitas masyarakat. Jadi 17 Mei salah satunya adalah peringatan Hari Buku. Nah, di samping itu, 17 Mei ko diperingati pula sebagai Hari Hipertensi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi mula awak tahu dikenal sebagai salah satu penyakit yang acuh disebut silent killer karena acuh tidak menunjukkan gejala tapi bisa memicu berbagai komplikasi yang serius serupa jantung, stroke, gagal ginjal dan gangguan kesehatan lainnya. Dan Hari Hipertensi Sedunia kok menjadi momentum Nusa Lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur serta pengelolaan stres. Nah, makanya pas bana kalau pagi-pagi ko dun sana pandangan kesarunya olahraga, ya kan? Salah satunya untuk mengurangi risiko dari hipertensi tadi. Dan hari nangka tiga Nusa Penangan untuk tanggal 17 ko memperingati Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia atau bahasa Inggrisnya World Telecommunication and Information Society Day untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya teknologi komunikasi dan informasi dalam kehidupan modern. Tanggal itu dipilih untuk memperingati berdirinya International Telecommunication Union tahun 1865 dan organisasi kefungsinya dalam pengembangan standar dan kerjasama internasional di bidang telekomunikasi serta teknologi informasi. Kalau untuk masyarakat sedunia, peringatan Hari Telekomunikasi dan Informasi ko menjadi momentum untuk mendorong pemerataan akses teknologi digital, internet, dan komunikasi di seluruh dunia. Itulah tiga peringatan Batape Anjo Hari ko 17 Mei 2026 di Sanak Penengah. Olah awakkan langsung ke lagu balik ya. Dari putaran Indra Chatri, Pulang

make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jungudo, Rangudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sarapan Angga, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan transparan dan bebas pungutan liah. Pengawasan dilakukan supaya seluruh proses penerimaan peserta didik sesuai aturan dan berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin KRRI, mengatakan seluruh sekolah diminta untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses SPMB berlangsung. Beliau menegaskan masyarakat harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan terbuka. Dan Nuri Salih, pengawasan pelaksanaan KO dilakukan secara berlapis bersama berbagai pihak terkait. Pengawasan KO melibatkan inspektorat daerah, dinas pendidikan hingga lembaga pengawas eksternal. Beralih ke Kabupaten Kaduo, penerapan pendidikan inklusi di Kota Padang masih menghadapi tantangan dalam proses sosialisasi kepada sekolah dan wali murid. Sekedemikian, pemahaman terhadap pelayanan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas dinilai taruh mengalami perkembangan positif. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang, Gama Harta Dini di Padang, mengatakan tantangan-tantangan sekolah inklusi ada pada proses adaptasi guru dan lingkungan sekolah. Sabo, sebagian guru sebelumnya, terbiasa maja siswa reguler tanpa pendampingan khusus. Menurut beliau, guru di sekolah inklusi harus bekerja lebih ekstra dalam mendampingi anak penyandang disabilitas. Kondisi ko membuat sekolah membutuhkan proses penyesuaian agar layanan pendidikan bisa berjalan optimal.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

ya. Lagu dari Sarmila, Ama Oyama. Ada non selamat pagi Ama pagi kok. Gas saja. Jangan lupa sarapan dulu sama Ama, sama-sama biar lama. Ayo kan. Sudah berangkat jam 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Awak di program Pojok Komunitas, jadi hari akan berbagi informasi tentang komunitas yang ada di Kota Padang ataupun yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya kita simak dulu balik lagu-lagu dan rancak untuk dosa kesadunya. Dari lagu barusan punya Sarmila Ama Oyama, kita kini akan ke Yona Irma. Judulnya Dapek Harok Sejo. Boleh. Boleh kita nikmati lagu narancak untuk kasadunya dan masih setia bersama perempat hari di Padang. Sampai jam 2 balik Wiko masih bersama hari di sana untuk hari ke tanggal 7 balik. Hari Minggu nah tanggal 7 balik Mei 2026. Mudah-mudahan sana betah dan selalu happy buatnya. Oke, okay? Kok lagunya untuk di sana kasadunya.

Jokowi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat menangis.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Kompas RRI Padang.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

sahabat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama Padangnya, kita di program Pojok Komunitas. Berbagai informasi soal komunitas Daiko, ada namanya komunitas Padang Cat Lover. Jadi kalau soal kucing, yang pasti kini cat lover itu lah banyak. Karena memang kucing itu lucu, anggun, kau paling ngaco menjadi pilihan hewan peliharaan yang menyenangkan. Tapi ada seorang namanya Bagus Aditya, ketua komunitas Padang Cat Lovers, mengingatkan bahwa melihat kucingku bukan sekedar happy-happy atau kesenangan saja, karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang membutuhkan pemahaman dan harus mendalam akan cara merawat mereka. Nah, Dusa Padang Padang Cat Lovers ko didirikan di tahun 2003 balik di Padang. Woi, lah lama jo ya. Menjadi tampik untuk individu yang punya perhatian khusus ke kucing. Jadi sekitar 35 anggota aktif komunitas ko secara rutin mengadukan pertemuan di hari Minggu pertama dan ketiga di lapangan Catur Gor Haji Agus Salim Padang. Dan pertemuan mereka itu tidak sekedar berkumpul, tapi menjadi ajang untuk menyebarkan pengetahuan ke masyarakat seputar dunia kucing. Mulai dari pengetahuan akan berbagai jenis kucing, sampai cara merawat, serta bagi asupan makanan sehat untuk kucing sayangan awak. Nah, selain itu, mereka pun ada program-program sosial, serupa program Cat Rescue, yang tujuannya untuk menyelamatkan kucing-kucing terlantar yang ditemukan di jalanan. Dan Bagus Aditya menegaskan bahwa siapapun dibuliahkan untuk bergabung, bahkan mereka nan alun punya kucing sekalipun boleh bergabung, katanya gitu. Untuk pemilik kucing yang ingin mengikuti kontes, nah, Padang Cat Lovers pun magih dukungan dan panduan gitu. Jadi Padang Cat Lovers ko majak siapapun awak usaha penangan yang berminat untuk bergabung berkegiatan bersama Padang Cat Lovers, silakan kunjungi saja media sosialnya di @padangcatlovers atau melalui akun Instagram @padang.catlovers. Untuk bersama berbagi cinta dan peduli terhadap makhluk kecil yang penuh kasih sayang. Itulah slogan atau tagline ya.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baskop Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yosuk.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Deli Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Desa Barang Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP mengajukan protes dan meminta penjelasan KPSSI setelah gagal lolos ke putaran nasional Liga Ampe musim 2025-2026. Protesku disampaikan lewat surat resmi tanggal 13 Mei 2026 yang ditujukan ke Ketua Umum PSSI di Jakarta ditandatangani Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif. Dalam surat itu PSPP menyatakan keberatan sekaligus meminta klarifikasi terkait dasar perhitungan koefisien penentuan 64 tim peserta putaran nasional khususnya untuk tim non-juara tingkat ASPROF. Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif menegaskan sore keberatan itu bukan untuk mencari polemik, melainkan untuk mendapatkan kejelasan regulasi dan rasio keadilan untuk seluruh peserta kompetisi.

0: Susana Penanggung Komando Distrik Militer Kodim 0308 Pariaman mencatat pihaknya telah membangun 5 jembatan darurat di Kabupaten Padang Pariaman pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025. Komandan Distrik Militer Dandim 0308 Pariaman Letkol Infantri M. Nurman Setiaji ke Patang mengatakan, di antara 5 jembatan itu ada 2 jembatan Baile, 2 jembatan Gantuang, dan 1 jembatan Aramco. Beliau mengatakan jembatan itu telah dipakai dari masyarakat untuk berbagai kegiatan mulai dari pertanian, pendidikan, perekonomian, serta kegiatan sosial lainnya. Bakal lanjutnya untuk jembatan gantung yang dibangun di Kecamatan Tujuh Koto berpotensi menjadi lokasi objek wisata karena punya pemandangan alam nan rancak wana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupannya. Banyak faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal atau tempat kelahirannya menuju tempat lain, di antaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ramainya Bandar Malaka pada abad ke-15 dan ke-16 mengakibatkan Malaka jadi tujuan perantauan dari bermacam etnis di Nusantara. Karena pada masa itu Malaka adalah pusat perdagangan, maka bisa dipahami bahwa faktor ekonomilah yang mendorong orang-orang untuk merantau ke Malaka saat itu. Pada masa-masa berikutnya, Timur Tengah juga menjadi tujuan perantauan bagi orang-orang dari Nusantara. Banyak orang dari berbagai etnis merantau menuntut ilmu agama yang di kemudian hari menjadi ulama-ulama besar di tanah air. Dalam hal ini, tentu kita pahami faktor pendidikanlah yang mendorong orang pergi merantau. Dua faktor ini berlaku juga untuk perantauan antar daerah di dalam negeri, di mana daerah-daerah yang lebih tinggi aktivitas ekonominya atau yang dianggap lebih baik dunia pendidikannya akan didatangi oleh orang-orang dari daerah lain. Banyak orang Nusantara dari berbagai etnis yang pergi merantau. Namun dari sekian banyak etnis Nusantara yang merantau, ada beberapa etnis yang melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut bisa diidentikkan sebagai suku perantau. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Merantau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau, atau tempat awal mula peradaban Minangkabau. Wilayah inti itu disebut dare atau darat, yang dinamai dengan luhak nantigo atau luhak yang tiga, yaitu luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Perpindahan orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar luhak nantigo itu disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Seiring waktu, akhirnya wilayah rantau orang Minang menjadi semakin jauh dan luas. Bahkan pada zaman modern ini, wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia. Walaupun wilayah tersebut tidak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau, namun tetap disebut rantau bagi orang Minang. Satu keunikan pola perantauan orang Minang yang berbeda dengan etnis lain yang melakukan perantauan adalah bahwa mereka, para perantau Minang itu, tidak hidup secara berkelompok pada satu tempat tertentu, melainkan berbaur dan melebur dengan masyarakat setempat dengan pendekatan adaptasi kultural yang sungguh-sungguh. Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya, seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Hasanuddin.
1: Yang unik bagi orang Minangkabau adalah di rantau mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat. Yang salah satu buktinya adalah bahwa belum pernah saya temukan, kita temukan bahwa orang Minangkabau itu membentuk kampung sendiri di perantauan. Tidak ada kita temukan kampung Minang. Itu yeah. Artinya apa? Mereka merantau dan membaur dengan masyarakat setempat. Jadi memang ada anjuran seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kemudian ada yang paling mendasar adalah sanak ditinggal, sanak dicari. Ibu ditinggal, ibu dicari. Jadi ketika mereka pergi merantau, di rumah, di kampung halaman dia tinggalkan sanak keluarga, ibu kandungnya, mamanya, dan sanaknya. Tapi di rantau dia mencari hal yang sama. Oleh karena itu adaptasinya seperti itu. Artinya memang adaptasi yang tidak basa-basi, tidak formal, tetapi betul-betul adaptasi yang kultural gitu.

0: Hal ini antara lain terlihat pada hampir tidak pernahnya terjadi konflik dengan masyarakat tempatan ataupun etnis asli daerah itu yang menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali ini disebabkan oleh pepatah bijak Minangkabau yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat. Namun walaupun orang Minang yang hidup di rantau itu diajarkan untuk beradaptasi dengan budaya tempat dia hidup, tidak berarti mereka boleh kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang, sebagaimana dilanjutkan oleh Dr. Hasanuddin.
1: Merantau, iya, tetapi karena sebelum merantau itu orang Minang itu dibekali dengan pendidikan, karakter dan sebagainya, termasuk karakter beradaptasi tadi, maka identitasnya tetap dipertahankan. Jadi oleh karena itu identitas tetap, tetapi mereka membaur di dalam kehidupan yang multi etnik, multi agama, multi kultur. Oleh karena itu orang Minang merantau adalah mereka adalah orang-orang yang multikulturalis gitu. Identitas dipertahankan tetapi dia menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dengan mereka.
0: Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa ternyata budaya merantau bagi masyarakat suku Minangkabau bukan hanya untuk alasan ekonomi dan pendidikan, namun lebih kepada penempaan diri, pemahaman wawasan egalitarian di tengah perbedaan yang merupakan sunatullah, serta juga berfungsi sebagai suatu perjalanan spiritual dan batu ujian bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupannya. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

masih bersama Perompa TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama Padanga, adonan sedang makan kampiun dah jam segiko. Karena aku masih masuk pagi jelang siang lah, masih bisa menikmati bubuk kampiun lah. Yang jaleh, kampiunku hadir sebagai representasi dan sempurna bahas sebuah keberagaman elemen itu bisa bersatu tanpa harus hal yang mendominasi. Ya, mantap kan? Jadi di dalam satu porsi apa namanya tuh, dalam satu porsi kampiun, awak bisa basobo jo katan dan pade, buah sumsun dan lembut sampai legitnya candil, atau ke orang Padang menyebutnya atuh ya biji salak, nan kenyal. Dan masing-masing kompetenku harus mendengar subhananya punya karakter, raso dan tekstur nan kontras bana kalau dinikmati secara terpisah. Cuma keajaiban terjadi ketika sebuah mangkok diisi kuah santan saratu gulo merah menyatukan nan tadi itu sumsum buah sama candil dalam sebuah ruang bernama mangkok saji, dan akhirnya menikmati orang nan memakannya. Nah, filosofiku mengajarkan bahwa keramaian isian bukanlah sebuah kekacauan, melainkan sebuah simfoni rasunan tertata. Kelembutan sumsum tidak akan mematikan karakter katan, justru keduanya akan saling melengkapi untuk menciptakan sensasi makan yang utuh di sudut pandangan. Fenomena kuliner kos sejalan jo prinsip estetika tradisional yang aco mengutamakan keseimbangan antara elemen-elemen yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian budaya, harmoni itu muncul katiko satio etnis atau entitas tetap mempertahankan identitas sambil berkontribusi pada kesatuan secara kolektif. Dari ko mengingatkan pulo pada dinamika pagi hari yang mungkin aco bana teraso sasa, ya kan? Campur aduk ada berbagai rencana. Tamunya bisu aku harus Senin ku ah. Dan kita aco meraso kewalahan menghadapi tumpukan agenda yang berbeda karakter, mulai dari urusan pekerjaan dan karir bana ku sampai urusan personal yang sensitif. Nah, kalau awak melihatnya sudah pernah sebagai mangkuk kehidupan, maka setiap kesibukan ku adalah bahan-bahan yang membantu keunikan hari ku dan ketenangan hati bertindak sebagai kuah menyatukan seluruh keriwahan, hirup pikuak, menjadi sesuatu yang bisa dinikmati jo rasa syukur. Nah, mantap kan? Jadi itulah kekuatan sebuah analogi dari sebuah bubur kampiun yang letaknya adalah keberanian mencampurkan banyak hal tanpa kehilangan jati diri sebagai setiap komponen penyusunnya. Gitu. Dan apapun diajak untuk menjadi pribadi yang kampiun di sana pendengar dengan cara mengelola setiap tekanan menjadi sebuah harmoni yang mendewasakan. Sebuah catatan dari Pusat Studi Kebudayaan Daerah yang menyebutkan bahwa kuliner adalah simbol adaptasi masyarakat terhadap berbagai pengaruh raso dan masuk ke wilayah mereka, dan integrasi berbagai jenis buah ko adalah manifestasi dari sebuah kecerdasan lokal dalam mengelola keberagaman menjadi sebuah prestasi kuliner. Gitu. Jadi Om Raja bahwa hidup yang padat tetap bisa terasa indah kalau ada happy jo manajemen hati dan tape. Jadi sama dengan pagi ko mulailah hari jo semangat juara, utamanya bisua Senin setanang mengkuak bubuk kampiun dan selalu berhasil magia kepuasan di setiap suapannya. Wes luar biasa. Jam 10.30 ampe kita bali ya menikmati lagu-lagu dan rancak sambil mengawankan dosa penang jo santaian menikmati kuliner pagi menjelang siang ko. Dan awak dengarkan Fitri Handayani, Kasiah Tigo Muaro spesial untuk Nusana Kasadonya.

0: kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar bro,
0: perut gue lapar nih bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar, ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi mas, ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener mbak, makasih ya mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gue kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
5: Waduh, chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balai kok dah.
6: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
5: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio do. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
6: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
5: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
6: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Eden, belum merdeka juga lo?
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Beserta dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemkot Bukit Tinggi menggelar festival Alenagari yang ditujukan sebagai upaya mempertahankan tradisi permainan tradisional sebagai warisan budaya. Gubernur Mahyeldi Kapatang mengatakan permainan tradisional tidak hanya pertunjukan, tapi sebagai bagian upaya mempertahankan budaya Basamo daerah. Sejumlah permainan tradisional dari Bukit Tinggi, serupa lomba bakia, patok lele, galah, terompas ayak, dan coklat dimainkan di ratusan pelajar yang dipusatkan di lapangan kantin Wira Braja. Sementara itu, inisiator kegiatan Nurna Eva Karmila menegaskan festival Ale Anak Nagariko menguaikan karakter generasi mudo dan berbudaya, beradat dan mampu bekerja sama sekaligus merayakan peringatan Saratwih Tahun Jam Gadang. Kabar dan kadua dusara pendengar pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyiapkan fasilitas rumah tunggu kelahiran atau RTK di dake Rumah Sakit Umum Daerah untuk ibu hamil berisiko tinggi yang tinggal jauh dari akses layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia mengatakan RTK disiapkan supaya ibu hamil dari daerah terpencil bisa lebih dake jauh tujuan layanan kesehatan menjelang persalinan. Beliau mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan RTK ko supaya ibu yang baru melahirkan bisa terlayani dengan baik karena dake jauh RSUD. Sebelumnya di Jorong Rura Patontang, Negari Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan, beberapa waktu lalu seorang anak meninggal dunia setelah sang ibu harus ditandu menuju akses transportasi ketika hendak melahirkan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Salah satu tanaman rimpang yang sering dijadikan obat tradisional yang populer di Indonesia adalah jahe. Mengkonsumsi olahan jahe secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh karena rempah tersebut memiliki senyawa antioksidan alami yang dapat melawan virus serta bakteri yang menyerang sistem imun. Sistem imun menjadi penentu utama bagi makhluk hidup agar lebih kebal dari serangan penyakit. Saat daya tahan tubuh lemah, penyakit akan lebih mudah menyerang.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Bapak TRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat Padang ya, awak ada di program Info MKM. Nah, Iko ada sharing sakete dari namanya kok dari pelaku MKM ada di Owner Fashion IMS dalam program obrolan terus MKM. Jadi dari Makassar. Kalau bicara soal dunia fashion, khususnya bisnis hijab, Pak, persaingan harga acuh itu menjadi tantangan utama untuk para pelaku MKM. Namun mempertahankan kualitas produk dan membangun kepercayaan pelanggan justru menjadi kunci supaya bisnis kok bisa bertahan, bersaing dan berkembang tanpa harus ikut dalam perang harga. Nah, menurut Nur Amziana, owner Fashion IMS tadi, warna-warna yang paling diminati dari pelanggan itu khususnya kalangan ibu-ibu adalah warna-warna lembut serupa soft pink, nude. Sudah tuh warna-warna itu dianggap magiah kesan cerah dan elegan ketika dipakai. Jadi intinya tentukan dulu target pasar, itu kalangan menengah katih, mungkin ke bawah atau di tengah-tengah. Dan kok akan merujuk pada produk beko yang berkualitas yang akan dihadirkan ataupun diproduksi untuk dijual ke pelanggan, usaha pelanggan. Dalam bisnis fashion, kualitas menjadi hal utama dan harus dijago, kata beliau. Beliau ku percaya bahwa pelanggan akan berbalik-balik kembali kalau pelanggan ku merasa nyaman memakai produk yang telah dijual. Sudah tu untuk meyakinkan pelanggan, utamanya pembeli online, karo kini memang adalah era-era digital. Beliau ku aktif membuat konten edukasi tentang bahan, detail jahitan, dan cara penggunaan hijab. Beliau pun acuk menjelaskan perbedaan antara bahan premium dan bahan standar. Dan menurut beliau ku, pelanggan yang mencoba langsung biasanya bisa merasakan perbedaannya dari tekstur, bahan, serta kenyamanan ketika dipakai. Nah, ketika munculnya kompetitor joharganan mungkin lebih murah, anak kau milih untuk indah ikut menurunkan harga. Jadi hanya fokus saja mempertahankan kualitas produk dan target pasar adalah ditentukan sejak awal. Karena menurutnya kalau bisnisku terlalu fokus ke perang harga, keuntungan yang didapat justru akan semakin ketek dan kualitas produk pun akan bisa menurun. Anda mengatakan dalam dunia fashion yang taruh berubah, dynamic atau less dynamis, inovasi menjadi hal wajib. Hijab yang dipunyonyo ko rutin menghadirkan tema-tema dan warna yang baru supaya pelanggan tetap tertarik dan tidak bosan. Jadi percaya diri saja, kata beliau, dalam menjalankan bisnis, jangan menurunkan standar hanya untuk bahasa yang harago. Karena memang akhirnya pelanggan akan mencari produk yang subana-bananya magih kenyamanan, serta kualitas dan rancak. Betul aja, intinya itulah tips jualan tanpa harus banting harago di era digital zaman kini di Sunan Penengah. Mulah itu tips untuk Sunan Penengah kasarnya mungkin punya usaha UMKM. Ari yakin pun pasti setiap orang punya tips yang gitulah untuk masing-masing UMKM-nya. Luar biasa memang. Jam 12.26 kini masih hari punya waktu untuk mengawankan usaha. Kira-kira 30 menit lah sampai jam 2 balik. Biko siang masih ada lagu-lagu dan rancak yang masih bisa kita putar untuk kesadarannya.

0: Bel, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pak, lihat nih, adik jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja. Biar adiknya lebih lega mainnya, Pak.
3: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
2: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
4: Woyoy. Tutup jualah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.

sudah mendengar lagu dari Ryan Band, Kasiata Sampai, masih bersama Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Tapi kini lah jam 11.02. Lagu ketujuh hari pamit dari ruang dengar Sunak Sedonyo untuk hari ko, hari Minggu 17 Mei 2026. Sudah ko ado Uni Riri dan ka hadir mawan ka dusana kesadu sampai jam 6 sore atau jam pembalik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan informasi-informasi yang kita bagi tadi bisa menambah kasanah wawasan Sunak Sedonyo, dan lagu-lagu yang kita putarkan bisa menghibur dan mengawankan dusana di hari libur alias weekend kini ko. Maaf kalau ada salah kato, kebersamaan hari dari jam 5 tadi ya. Lalu katanya apa pisah besok-besok wali ya di program Nan Bawida. Oke, dosa penangga. Lagu terakhir Nanda Rosnida sudah tu beku ada sebuah suguhan feature tentang Randai. Hari pamit kini dosa penangga. Makasih banyak Allah menangga. Tetap pastikan apapun aktivitas dosa naga selanjutnya bersama Prampe RRI Padang yang bisa didengar di RRI Digital ataupun di streaming. Karena kini zamanlah canggih, ya kan? Dengarkan kami di streaming rri.co.id. Selamat yang menikmati weekend, selamat siang dosa naga selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seni tradisi randai adalah kesenian rakyat yang awalnya merupakan permainan anak-anak gari atau setingkat desa di Sumatera Barat yang mengkombinasikan unsur seni teater, seni tari, seni musik, cerita, syair-syair, dan unsur sile atau silat yang merupakan sumber gerakannya. Begitu kompleksnya unsur seni yang ada dalam randai dan ada unsur teaternya, membuat randai menjadi sebuah seni pertunjukan yang sangat populer di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, bahkan sampai melintas ke daerah-daerah yang menjadi wilayah penyebaran kebudayaan Minangkabau masa lalu di luar Sumatera Barat, seperti Kerinci, Kuantan, Singigi, dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh Kasih Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Viveri Yudi, MPD.
1: Randai menjadi kesenian yang sangat populer di Minangkabau. Ini jadi permainan bagi anak nagari dimanapun wilayah budaya Minangkabau yang sebagiannya adalah Sumatera Barat sekarang. Artinya randai tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi wilayah budaya penyebaran budaya Minangkabau sampai ke daerah Singinggi, Kuantan, Kerinci, dan lain-lain itu. Randai itu jadi unik karena di dalam pertunjukan randai itu yang sekarang itu ada unsur teater di situ, ada unsur tari di situ, ada musik di situ, ada cerita, dan yang lain-lain. Jadi kesenian ini memang menjadi khasnya masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau.
0: Dalam perjalanannya, randai sebagai sebuah seni pertunjukan rakyat bermetamorfosis menjadi seni teatrikal. Hal ini disebabkan randai secara strukturnya dipengaruhi oleh kesenian teater bangsawan di Malaysia dan opera Melayu di Singapura, yang juga mempengaruhi seni teater modern lainnya secara umum di Indonesia. Sehingga randai menjelma menjadi sebuah seni tradisi pertunjukan yang telah dilengkapi dengan naskah dan penokohan, sebagaimana yang dituturkan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Namun dari sejarahnya, randai saya temukan dari hasil foto seorang Belanda namanya C. News kalau saya tidak salah. Dia memposting pada saat itu, dia menyebutkan ada foto di halaman kantor pemerintah Belanda pada saat itu di Perang Panjang. Dalam foto itu ada orang bermain musik satu orang dan ada yang berada di tengah empat orang. Sepertinya mereka menari dan di musik itu dan sekitarnya ada yang menonton, termasuklah pemerintah Belanda itu. Senius mengatakan fotonya itu adalah randai. Jadi kalau demikian, randai yang dulunya tidak seperti bentuk yang sekarang. Catatan lain bahwa randai itu mulai memakai naskah dan penokohan itu 1926 itu ada di Bukit Tinggi. Kemudian disebut juga ada yang dari Payakumbuh.
0: Dalam penampilannya, randai dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan dengan dasar gerakan sile atau gerakan silat masing-masing daerah dari mana grup itu berasal, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian, dan cerita itu kemudian diperankan oleh dua orang atau lebih pemain di tengah lingkaran pemain lainnya. Selain keunikan dari sisi kompleksitas unsur seni tradisi yang terdapat dalam seni tradisi randai ini, kekhasan lainnya adalah pakaian yang digunakan oleh para pemainnya, khususnya celana, yang dinamakan sarawa atau celana kalembong, yaitu sebuah celana yang besar dengan pinggang lebar dan pisak jatuh ke bawah seperti bertapak. Dan setiap berhenti melangkah, pemain randai akan menepuknya dengan dua tangan yang menimbulkan bunyi mirip suara gendang. Di awal kemunculannya, cerita yang diusung dalam pertunjukan randai biasanya diambil dari cerita-cerita rakyat dan cerita kepahlawanan Minangkabau dahulunya. Di antara cerita randai yang populer adalah cerita Cindo Mato, Malindeman, Anggun Nantongga, dan cerita rakyat serta legenda lainnya. Karena randai awalnya lahir dari permainan anak nagari di Minangkabau, tidak ada catatan pasti yang menyebutkan asal muasal randai tersebut. Dan karena cerita yang dibawakan kala itu bersumber dari cerita rakyat, maka disinyalir pada masa-masa awal kemunculannya, randai belum menggunakan naskah dan penokohan sebagaimana randai yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan kembali oleh Viveri Yudi dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.
1: Randai itu menjadi terpengaruh oleh kesenian atau yang dinamakan teater bangsawan. Bangsa teater bangsawan ini bermula di salah satu pulau di dekat Malaysia, tetapi di situ pulau itu dari orang India, berkembang menjadi teater bangsawan yang karena cerita-ceritanya tentang bangsawan yang Malaysia. Teater bangsawan ini mengalami pasang surut dan akhirnya muncul kembali yang diperakarsai oleh orang yang Cina, keturunan Cina di Singapura. Mereka dia namakan yang dulu namanya teater bangsawan, kemudian diperkaya dengan musik, mereka namakan itu adalah opera Melayu. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi teater modern secara di awal perkembangan teater modern secara nasional. Jadi tidak hanya Randa yang terpengaruh, tapi juga ada Maknyong di Riau, juga ada kesenian Lenong dan yang lain-lain yang secara struktur hampir sama seperti randai, diawali dengan prosesi, pemain-pemain dengan musik, dengan gerakan-gerakan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan, persembahan, mohon maaf dan segala macam, kemudian dilanjutkan dengan resume atau namanya sinopsis daripada cerita, lalu masuklah pada bagian-bagian cerita.
0: Akhirnya randai telah berkembang dengan mengadopsi format teater modern dalam membawakan kaba atau cerita lama melalui dialog dan dengan menggunakan syair-syair yang didendangkan yang dinamakan kurindam. Kurindam itu membawakan dendang daerah masing-masing. Kemudian mereka bergerak melingkar yang dinamakan gerak galombang, di mana gerak gelombang ini bersumber dari sile atau silat di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, randai itu tumbuh dengan bahan-bahan materi-materi yang ada di daerah masing-masing, termasuk corak gerak sile yang dipakai dalam merandai masing-masing daerah itu. Namun, sekarang randai itu cenderung menuju penyeragaman, yaitu pesan atau cerita yang dibawakan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dengan dialog yang simpel dan lugas, dan tidak lagi terbatas cerita-cerita lama maupun legenda. Aktingnya pun juga sudah mengikuti aktor-aktor di teater modern, namun tetap dengan ciri khas randai sebagai sebuah seni tradisi khas Minang yang memakai gerakan sile sebagai dasar gerakannya, bahasa Minang sebagai bahasa pengantarnya dengan dialek khas masing-masing daerah setempat. Saat ini, randai biasa ditampilkan di acara-acara yang diadakan oleh masyarakat suatu nagari di Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Alek Nagari, acara pesta pernikahan, dan acara resmi lainnya. Demikian, saya Hatorman untuk Pro 4 RRI.

0: Al-Quran antar kafilah. Ini menyatakan kegiatan keagamaan tasawuf harus mampu menghadirkan jumlibaikan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam mensukseskannya. Maigus menjelaskan pula bahwasannya pelaksanaan MTQ Kaliko juga diintegrasikan sebagai bagian dari penguatan program Smart Surau dan digagas pemerintah Kota Padang. Program Smart Surau Tasawuf akan diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan revisi kurikulum MTDA atau TKA di wilayah Satampe.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sora warga di mana saja berado. Basopo balia, basamo riri antika tantunya di Rana Minang siang jo petang dun sora padanga. Untuk edisi hari Minggu 7 Mei 2026. Kita akan mengawani dun sora padanga beko sampai ke jam 8 baleh waktu Indonesia Barat. Sebelum itu dun sana padanya kita informasikan dulu ya waktu sholat zuhur gitu. Hari kini kok masuk pada jam 2 baleh lewai 8 baleh mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur tapi pada pukul 2 baleh lewai 8 baleh mini waktu Indonesia Barat, kita kacik lagu Minang dulu dari Ratu Sikumbang, Sangsaro dan Tangguang Surang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Rompad RRI Padang, suara budaya.

0: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya pembangunan 6 balai gedung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Padang Pariaman ditargetkan selesai dibangun pada bulan Agustus 2026. Komandan Distrik Militer dan Dim 0308 Pariaman, Letkol Infantri M. Nurman Setiaji mengatakan, di daerah Tasabuy ada 6 balai KDMP dan dibangun. Salah satunya telah selesai 100%, yakni di Kuranji Hulu di Kecamatan Sungai Garinggiang. Dandim Nanjo sebagai kepala pelaksana pembangunan gedung KDMP di daerah Tasabuy mengatakan, 5 balai gerai KDMP

0: 7 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan total 102 balai perjalanan kereta api lokal untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah Tasabuy. Kepala Humas Divri 2 Sumatera Barat Reza Sahab menyampaikan, selama periode Tasabuy, kapasitas angkut yang disiapkan mencapai 28.432 tampe 22, jo rato-rato 28 perjalanan satu hari atau sekitar 7.108 kursi per hari. Hingga ke Patang, tercatat sebanyak 27.538 tiket Allah Tajua. Jumasi tersedia 7.446 kursi dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, tampe dua untuk KA Pareman Express, juga Lembah Anai Abi Tajua.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarapananya selamat siang Bali ya, untuk dun sarapananya di mana saja berado. Bakabanyo di siang hari kini ko, iko hari weekend, hari libur panjang terakhir ya dun sarapananya, karena besok lo mulai balik bakarajo. Jadi harus tetap semangat dun sarapananya, apalagi besok hari Senin, hari yang bisa dikatakan hari tersibuk ya di awal minggu, karena Sabtu Minggu alah libur, kemudian bekerja balik di hari Senin, otomatis dun sarang padang arui banyak-banyak beisrail lah gitu di sarapan di hari Minggu ko, karena bisa takutnya kosannya hari kini ko masih banyak ada aktivitas atau perjalanan, takutnya bisa ko latih ya, jadi nak bersemangai bekerajo talambek. Nah itu awak yang rugi di sarapan nengah ya. Tentunya di siang hari kini ko kita akan berbagi informasi untuk adun sarapan nengah jo lagu-lagu Praminang beko sampai ke jam sampai balik waktu Indonesia Barat. Nah untuk informasi yang pertama, Hari Buku Nasional diperingati satu tanggal 7 Bali Mai di Indonesia sebagai momentum meningkatnya minat baca masyarakat. Peringatan tersebut juga menjadi ajakan mempakue budaya literasi nasional. Hari Buku Nasional ikut disorot pandangan lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca jo industri buku Indonesia pada awal tahun 2000-an. Momentum tersebut kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Selain meningkatnya budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanggal 7 Bali Mei dipilih batapen jo hari lahir Perpurnas Republik Indonesia pada tahun 1980 dan sarapananya. Jadi informasi ko kita kutip dari rri.co.id, dan beko kita akan masih lanjut mendengarkan lagu Hibra Minang serta informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Sesuai namanya, batik tanah liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kaluak paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat Lape Barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari Lape Barajui.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko Ce lagu dari Wulan Putri, Putih Menjelang Alik Dun Sarapananga. Agak menyasar rasanya kalau sana itu di Sarapananga terjadi ya di Sarapananga, tapi apapun ya itulah ujian. Badai di setelah badai itu akan ada pelangi, ada kebahagiaan setelah itu di Sarapananga ya. Dan tentunya kini kok kita bagi informasi dulu untuk Dun Sarapananga. Trofi Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda, memiliki sejarah keunikan tersendiri. Jadi melansir dari FIFA Dun Sarapananga, trofi pertama Piala Dunia itu dikenal nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang merasa berjasa gadang dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi Jules Rimet digunakan sejak 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis Abel Lafleur. Jo bantu Dewi kemenangan Yunani nama membawa piala berbantu segi 8. Jadi trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm. Jo tabue dari ame berlapis perak sterling. Jadi bagian bawah trofi itu menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru. Namun be tampilannya tercali akas Dun Sarapananga. Jadi salah satu fakta unik dari trofi Jules Rimet itu adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Dan aturan tersebut akhirnya membuat Brazil menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet itu setelah meraih gelar ketiga urangko pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Jadi trofi itu kemudian disimpan di Brazil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian tahun 1983. Dan tentunya Dun Sarapananga di era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru dan digunakan hingga sekarang. Jadi trofi tersebut dikenal namo FIFA World Cup Trophy. Mulai dipakai pada Piala Dunia 1970 gitu di Sarapananga. Jadi itu fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup di Sarapananga. Tentunya informasi kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut bagi informasi jauh lagu-lagu hiburan Minang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapananga Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menghadiri sekaligus membuka event Alik Nagari Bukit Tinggi 2026 di lapangan Kantin Wirabraja Kota Bukit Tinggi Sabtu Kepatang Dusar Padangnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya jo permainan tradisional Minangkabau di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam sambutannya, Mahyildi menegaskan Alik Nagari bukan sekedar hiburan rakyat, tetapi juga ruang mempakue identitas budaya jo nilai-nilai kebasemuan masyarakat Minangkabau dan harus taruh diwariskan kepada generasi muda. Jadi menurutnya permainan tradisional itu memiliki peran penting dalam membantu karakter anak melalui nilai sportivitas, gotong royong, kreativitas, keberanian jo kerajo samo sosial. Dan dosara pandangnya ini pun menyebutkan dominasi penggunaan smartphone membuat berbagai permainan tradisional seperti gala panjang, congkak, lompek tali, sepak teko, hingga manci-manci mulai jarang dimainkan anak-anak. Padahal dan sana pandangnya permainan rakyat itu memiliki keterkaitan erat jo filosofi hidup masyarakat Minangkabau dan menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran, sebagai terjeminan dalam pepatah alam takambang jadi guru. Dan tentunya dan sana pandangnya informasi ko kita kutip dari langgam.id dan ini informasi terakhir kita pulau di siang hari kini ko, karena beko di jam sampai balik sampai jam 5 balik. Kita akan beralih ke program Budaya Hidup Sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Laba Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sorapadanga, pemerintah kota Padang menyiapkan 1.750 agen pendamping untuk mengimplementasikan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial atau bansos yang digagas pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, agen pendampingan di Mukasui akan mengawal implementasi teknis dan tersebar hingga di tingkat RT Jo RW. Sebagai salah satu instansi yang berperan penting untuk mengawali penerapan digitalisasi bansos, Disdukcapil Satampe mewajibkan penggunaan identitas kependudukan digital sebagai syarat utama akses dalam menerima bantuan. Penggunaan identitas kependudukan digital memungkinkan verifikasi dilakukan secara real time sehingga resiko

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang balik untuk adun sarang pandangan dimana saja berada. Tentunya di siang hari kini ko kita beralih ayo ke program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun sarang pandangan beko sampai jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jo lagu-lagu Minang, jo informasi yang update up to date akan kita suguhkan untuk dusara padangnya. Dari Big Heru kita kece lagu dari Daniel Maestro, Jo Nabila Yuza, Cinto Dipadu.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Di tengah gaya hidup nah modern dan serba capek stres acobana tibo tanpa kita undang di Sarapadaga, mulai dari tekanan kerajo kita, tuntutan sosial hingga paparan informasi dan tiada henti. Jadi sadolah kok bisa membuat pikiran kita terasa penuh. Jadi di antara berbagai cara untuk menjaga keseimbangan diri muncul satu teknik sederhana dan kini banyak digemari, yaitu ada box breathing 4x4 suara padanya. Jadi teknik pernafasan itu sabananya sangat mudah dipraktekkan. Jadi polanya terdiri dari ampe langka dan semu panjang. Jadi tarik nafas selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik di suara padangnya. Jadi lalu tahan balik 4 detik. Jadi siklus iko diulang beberapa kali hingga tubuh kita mulai terasa lebih relax karena ritmenya dan teratur. Jadi teknik iko coba di analogikan ya, seperti membentuk sebuah kotak dalam setiap putaran nafas di suara padangnya. Jadi dalam konteks gaya hidup, box breathing 4x4 itu bukan sekedar teknik relaksasi saja, melainkan bagian dari upaya mindful living atau hidup dengan kesadaran penuh terhadap momen kini kudu sarapananga. Nah, di tengah rutinitas nan padai, meluangkan waktu 1 hingga 5 menit untuk mengatur pernafasan kita itu bisa menjadi jeda kecil dan berapa gadang bagi kesehatan mental kita di sarapananga. Jadi silakan dicoba di sarapananga, diduduk sedang santai, sedang sambil rebahan atau lalu kok bisa dilakukan untuk menenangkan yo di mental kita di sarapananga. Apalagi mungkin kini kok dun sana yang mungkin merasakan indah baik-baik saja ke dirinya atau lagi jenuh stres, mungkin bisa melakukan pemanasan seperti ke dun sana pandangnya yo. Dan tentunya dun sana pandangnya kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan balik, tapi sebelum itu kita kecek lagu Minang dari Renima, Pailah Tinggallah.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Enoviola Rasukanai Pakasih di Suara Pandangnya alamatan kita Kajam Ampe Baleh Lewai Ampe Pelampe Mini Wakatu Indonesia Barat. Kita bawa pagi informasi selanjutnya masih seputaran kesehatan dan sanak pandangnya. Nyeri pada otot kaki, jo pergelangan kaki itu dapat memberikan dampak nan kadang ya terhadap kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari, berolahraga maupun mempertahankan gaya hidup aktif. Jadi di sarap padanya area kaki itu berperan penting banget dalam menompang tubuh sekaligus menjaga keseimbangan saat bergerak. Ketika muncul rasa indah nyaman pada bagian iko, berbagai aktivitas sederhana seperti bajalan, badiri dalam waktu lamo, hingga berolahraga itu terasa lebih barek dun sana padanya. Baik sedang menghadapi kondisi kronis, kemudian menjalani masa pemulihan cedera, maupun ingin mencegah gangguan di kemudian hari, latihan penguatan kaki juga pergelangan menjadi langkah penting untuk membantu meningkatkan mobilitas, mengurangi rasa nyeri, serta menjaga kesehatan kaki secara menyeluruh. Jadi dun sana pandangnya, alasan ya, bahwa kita harus melatih penguatan kaki jo pergelangan penting dilakukan. Pertama itu bisa meningkatkan kekuatan jo stabilitas tubuh kita, bisa meningkatkan fleksibilitas jo kelancaran gerak. Kemudian bisa membantu mengurangi nyeri jok ketegangan pada kaki kita. Kemudian mendukung pemulihan cedera serta membantu mencegah cedera berulang gitu dan sana pandangnya. Jadi memang ada manfaatnya untuk bahwa kita bisa melatih kekuatan otot kaki kita dan sana pandangnya. Yuk. Baiklah, itu informasi terakhir kita di sore hari kini kok, siang menjelang sore yo. Untuk hari kini kok dan sarang padanya. Karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan baralih ke program Dendang Dangdut untuk hari kini kok. Tapi sebelum itu kita ke lagu Minang di balik kerudung dari Sri Fayola.

Saho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat, tetapi luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanya Persatuan Sepak Bola Padang Panjang Sumatera Barat mengajukan protes jauh meminta penjalihan kepada PSSI setelah gagal lolos ke putaran nasional Liga Ampe musim 2025-2026. Protes tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 33/PSPP/5/2026 tertanggal 30 Mei 2026 dan ditunjukkan kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta. Jadi tanda tangani Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif. Dalam surat tersebut, PSPP menyatakan kebarean sekaligus meminta klarifikasi terkait dasar perhitungan koefisien penentuan 64 tim peserta putaran nasional, khususnya bagi tim non-juara tingkat ASPROV. PSPP menilai keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat Jawa pemerhati sepak bola Sumatera Barat karena tim alam menjalani kompetisi Jawa jumlah pertandingan dan cukup panjang. Informasi selanjutnya dun sarang pandang jembatan di nagari desa Taluak kecamatan Lintobuo Kabupaten Tanah Datar dan sebelumnya putus pasca bencana banjir di daerah Tasabuy kini ala bisa dilalui warga jo jembatan darurat. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan jembatan darurat dibangun warga satampe secara gotong royong menggunakan pohon kelapa jo kayu. Ini mengatakan pulau jembatan darurat Tasabuy hanya bisa dilewati

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga Eko Celagu Dangdut Sembuhkan Luka dari Awan Nana Lamantan Kitoka Jam 5 Bale Lewai 2 Bale Mini Wakatu Indonesia Barat Dun Sana Pandanga Dan sebelum itu kita informasikan dulu Wakatu sholat asar kita hari kini kok masuk pada jam 5 balik lewai sampai 41 menit Wakatu Indonesia Barat Jadi sebelum itu kita kajak lagu dangdut dari Karena Susah yang dari Uci Sucita Jodina Kadeh

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Tugas kemarin gimana nih?
3: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
2: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
4: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
5: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragu kamu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
6: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko Calagu Dangdut dari Ike Nurjana Terhanyut dalam kemesraan dun sana padangnya. Jadi lagu Iko 92 dibawakan oleh Ike Nurjana dan Cek Lai ada penyanyi Revina Alvira. Iko bermakna tentang perasaan cinta nan sangai dalam nyaman jo intens sehingga membek seseorang ko seolah-olah terbawa suasana jo melupakan hal lain. Jadi liriknya ko menunjukkan momen romantis, kehangatan jo kebahagiaan saat basamu kekasih gitu dan sana pandangnya ya. Dan tentunya lagu Iko populer sebagai lagu dangdut nam melodius jo easy listening di sana pandangnya ya. Dan kita informasikan balik waktu sholat asar kita hari kini kau masuk pada jam 5 balik lewat sampai puluh satu minit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cek lagu dangdut dari Waisaka, Inikah Cinta.

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
8: Bahaya banget.
9: Perompat RRI Padang, suara budaya.

Sumatera Barat. Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga Komando Distrik Militer atau Kodim 0308 Pariaman mencatat pihaknya alam membangun 5 jembatan darurat di Kabupaten Padang Pariaman pasca bencana hidrometeorologi nan terjadi akhir tahun 2025. Komandan Distrik Militer dan Dim 0308 Pariaman Letkol Infantri M. Nurman Setiaji mengatakan jembatan tersebut telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan mulai dari pertanian, pendidikan, dan perekonomian, serta kegiatan sosial lainnya. Bahkan lanjutnya, untuk jembatan gantung yang dibangun di Kecamatan Tujuh Koto berpotensi menjadi lokasi objek wisata karena memiliki pemandangan alam nan bagus. Dan Dim menyampaikan pula, meskipun jembatan tersebut telah selesai dibangun, namun pihaknya tetap memantau keamanannya agar infrastruktur tersebut layak digunakan. Selain mengerahkan personel TNI untuk memantau rutin jembatan tersebut, pihaknya juga menghimbau warga untuk mentaati aturan dan alah dibuat agar jembatan tersebut dapat bertahan lama.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Tuh, silakan bergabung di suara pandangan di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale ada mana 0924 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe dan suara pandangan. Karena kita sore ke cuma 1 jam di suara pandangan durasinya sampai ke jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Kita akan sabarkan dulu apa-apa saja lagu-lagu yang bisa dipilih. Ada lagu dangdut Memori Daun Pisang dari Revina Alvira. Kemudian Mencintai Tanpa Alasan dari Denias. Cerita Cinta dari Isdahlia. Mantul dari Maureen Olivia. Pecah Seribu dari Wika Salim. Menunggu dari Via Valen. Jodoh di Tangan Allah dari Rizky Rido. Serato Larut Tanpa Kepastian dari Rara Lida. Dan Maya dari Maggie Z dan Sana Pandanga. Itu lagu yang bisa dan Sana Pandanga pilih ya di sore kini ke dan Sana Pandanga. Silakan bergabung di line telepon kita di 0751812414. Kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, ada Mbak Yul. Mbak kabarnya Mbak Yul sehat di
1: Lubuk Lintang? Alhamdulillah sehat Ri.
0: Alhamdulillah.
1: Baik sepuluh Riri sekeluarga sehat yo.
0: Alhamdulillah saya ge sangat ku Mbak Yul. Jadi lah Mbak Yul, lagu ya mah Mbak Yul nio sore hari kini kok Mbak Yul?
1: Ya lah Mbak Yul menunggunya.
0: Menunggu dari Via Valen.
1: Ya.
0: Menunggu siapa cuy?
1: Menunggu nyanyi lagu nih, lagunya. Lagu dangdut.
0: Oke, terputar ya, tunggu lagu.
1: Lagunya diputar.
0: Baiklah, boleh Mbak Yul. Salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam buat Riri sekeluarga, semoga
0: sehat
1: selalu semuanya keluarga Riri.
0: Amin.
1: Salam untuk Sultan Mudo sekeluarga di Taruko yang lagi bergoyang-goyang.
0: Mm-hmm.
1: Pak Roni juga sama Putri Sikumbangnya, Putra Kelok Sembilan sama Emma. Tidak lupa pula yang di Mentawai bagi Do Tommy sama Ajo Piala juga dilibulin di Kampung Kelawi, tetangga tuh. Terus ada Diana di Tunglita, Mika di Bone, Bang Cetama Medi Aceh, ada Pak Nur, Bu Nur, Bundo Queen, terus siapa lagi ya? Pak Buyong Tapai sama Manoharanya ya.
0: Baik, Mbak Yul.
1: Nah, pokoknya disalamin semuanya.
0: Semuanya, baik.
1: Lama-lama biar yang di belakang gabung pula.
0: Oke.
1: Makasih, Ari.
0: Sama-sama, Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul di Lubuk Lintah dan Sarang Pandangnya. Silakan nankanyo bergabung balik di line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut. Oke, ada Uni Diana atau Uni Rancak di Tugu Hitam. Baga Mbak Uni, sore hari kini kok saya Uni Diana?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Wah, segi sangat walaupun badan gede-gedebu rasanya ya.
2: Kenapa tuh?
0: Biasa menikmati libur akhir pekan kan kemarin keluar kota kan ya. Aduh, luar biasa.
2: Luar biasa ya.
0: Iya. Boleh silakan Uni lagu yang mau Uni Diana nio lagunya.
2: Coba lagi, Ri.
0: Boleh ya, kita coba yang boleh Uni yo. Aduh, lagu Memori Daun Pisang dari Revina Alvira. Itu sih.
2: Iya.
0: Memori Daun Pisang. Oke. Boleh ya, salam-salamnya Uni. Silakan sore.
2: Yang pertama tadi di semoga Uni bisa selalu panjang umurnya, kita semua.
0: Amin. Terima kasih Uni Diana.
2: Untuk dedek di rumah ya.
0: Baik.
2: Ikut kami Mbak Yul ya. Benar. Sebentar nih Mbak Yul kan?
0: Iya, ada Mbak Yul tadi. Uni.
2: Terus ada dari Zal, ada juga Pak Jotomi, Pak Jutiala, ada Kak Ulan. Ada Cak di Bone, ada Pak Bion Tapai sama Ibu Menaranya.
0: Iya.
2: Ada juga dekat sama Ermaitanya, ada Pak Edi Komis, ada Mbak Ikan. Pak Muni, tentang semuanya aja ya.
0: Semuanya saja. Oke, baik.
2: Terima kasih, Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam.

Ham. Kita ke chat WA dulu di Nusa Rapananga. Ada yang bergabung. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Mencintai Tanpa Alasan. Salam-salam untuk semuanya saja dari Bunda Aftan Juang di Paraklaweh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bali. Ada Bunda Af Tanjung di Paraklaweh yang masuk ke CWA. Dan kita jeda dulu dan saran padanya. Kita akan putarkan lagu-lagu dan ala dipilih. Tadi ada Mbak Yul, ada Uni Diana, sama Bunda Af Tanjung yang masuk ke CWA. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Taruh di saran padanya di 92,4 MHz.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
1: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
2: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi ko?
0: Tapi itu Mei?
2: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik itu suara padangnya kita terima penelpon selanjutnya dulu di sesi terakhir di sore hari ini. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Goyang yuk.
0: Bagoyang kita. Passwordnya bukan goyang.
1: Bagoyang kita.
0: Oh iyo,
1: Jose.
0: Iya, Joba Mario kok.
1: Ah, itulah sayang Mario itu.
0: Jose
1: itu kenalnya sama Mario.
0: Baiklah, dengan siapa ini? Di mana?
1: Ini adalah putra Sajua.
0: Oke, Bang Putra Sajua. Oke, baik. Lagunya yang mana nih?
1: Putra ini baru sampai di rumah nih.
0: Oke, siap. Oke, baik. Boleh dikatain dulu volume radio di rumahnya, Bang Putra? Supaya aman. Didengarkan saja di telepon. Eko, ada beberapa lagu dangdut yang kita sadiokan. Cerita Cinta dari Isdahlia, Mantul dari Maureen Olivia.
1: Cinta aja.
0: Oke, baik. Boleh. Salam-salamnya silakan Putra saja.
1: Salam pertama untuk Kak Riri.
0: Terima kasih.
1: Mungkin Kak Riri hari ini dalam keadaan fit saja. Kalau kan tahu dengan suaranya lah itu udah tahu. Kalau suaranya kurang sehat, itu enggak semangat ya.
0: Baik, lanjut salam-salam.
1: Ini salam untuk semuanya Kariri ya, ini mau mandi.
0: Oke, baik.
1: Kariri ada masuk ya, akan masuk. Makanya salam semuanya yang lagi monitor suara Kariri di sore ini. Salam warga Kota Padang.
0: Oke, baik.
1: Semuanya dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang terbaik.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Sajo Adun Sarapadanga. Nah, barusan bagabuang. Jadi silakan untuk Adun Sarapadanga. Dan kanio bagabuang balik di lain telepon kita. Karena ada beberapa lagu dangdut yang alun dipilih. Kita coba dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Sore kembali
0: Bagoyang kita.
1: Bagoyang kita.
0: Baik, dengan siapa ini? Kalau boleh tahu?
1: Dengan Ajo Rizal dari Pariaman.
0: Oke, baik. Aduh, Ajo Rizal di Pariaman.
1: Iya.
0: Oke, bakabah Ajo Rizal.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau segi sangek kona
1: lagu. Segi sangek nih.
0: Lagu Ajo Rizal pilih kalau gudang dudnya ku.
1: Apa tinggal lagi lagunya?
0: Nanti tinggal ada Mantul dari Maureen Olivia, Pecah Seribu dari Wika Salim, Jodoh di Tangan Allah dari Rizky Rido, Larut Tanpa Kepastian dari Rara Lida, Jo Maya dari Maggie Z.
1: Ajo Rizal.
0: Iya, itu nanti tinggal lah.
1: Jodoh di tangan Tuhan je lah.
0: Jodoh di tangan Tuhan saya.
1: Baru bunyi lagu Jodoh di tangan Tuhan dari itu ya kan.
0: Lasuh.
1: Bila tu lagu dari Riri.
0: Lai, berjoget, berku Ajo.
1: Siapa nyanyi itu?
0: Rizky Rido.
1: Rizky Rido ya. Boleh? Aku belum pernah mendengar lagu itu lah itu.
0: Jadi, kau apa tanda? Ya, salam-salamnya Jo.
1: Salam pertama kau untuk Riri yang sudah bertugas, semoga lancar selalu.
0: Amin, terima kasih
1: salam
0: Jo.
1: Salam untuk Diana. Kau untuk Ulan.
0: Jadi.
1: Salam Lona masuk Santa, kau sehat Riri.
0: Aduh, Bang Putra Sajua.
1: Salam lo kau untuk Abang Putra Sajua, Pak. Salam lo untuk Pak Ion, untuk Jo Piala. Salam lo kau untuk Pak Nur.
0: Jadi.
1: Salam kasih doa lahir panang perompek di masa Jo Bado lah Riri.
0: Jadi siap.
1: Itu
0: Ajo.
1: Saja ya Riri.
0: Iya Ajo.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo Rizal di Pariaman. Terima kasih Ajo. Dan tentunya di sana padanya kita akan calek-calek dulu durasinya. Apakah masih bisa kita tarimu? Sepertinya masih bisa kita tarimu cek penelpon lain di sana padanya. Yo, halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam Dendang Dangdut.
1: Bagoyang yuk.
0: Ah, bagoyang kita.
1: Bagoyang kita.
0: Iya dong nih. Putri Tanjung. Oke, baik. Langkok sadel. Bagaimana nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oh, segi sangat kau nih.
1: Iya lah, soalnya tadang ada radio kan.
0: Jadilah. Uni Putri ini olah gudang dan ya, Ma?
1: Kibola, aduan Uni gak tahu.
0: Jadi, kita sabuian dulu ya, Uni.
1: Ya. Isdaliah tadi aja lah.
0: Isdaliah?
1: Iya.
0: Ala taputa, ala dipilih, Uni.
1: Ala, lain lah.
0: Aduh, pecah 1000 dari Wika Salim. Maya dari Maggie Z.
1: Maya lah.
0: Maya saya.
1: Ada detik apa, kawan tawa ya, Wak, deh.
0: Jadilah.
1: Dan orang nyanyi Maya, itu jauh-jauh, cuma tau mencelik laut.
0: Rasuah, Ma.
1: Iya.
0: Jadilah. Beliau nih, salam-salamnya dulu.
1: Salam untuk Riri.
0: Nah, terima kasih. Ajo Rizal.
1: Ajo Rizal ala langkok dinya satu teman-teman Uni Putranjong.
0: Jadi Uni.
1: Makasih Riri.
0: Sama-sama nih Tanjung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Putri Tanjung di Pariaman simpang apa di Sarapadanya sekampung kita mau Uni. Jadilah kita akan di Sarapadanya sampai di Siko dulu untuk program Dendang Dangdut kita. Untuk edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Dan terima kasih Nan Ala Bagabong. Dan mohon maaf Nan Kabagabong indak bisa kita tarimo balik telepon di Sarapandang atau chat WA. Dan tentunya di Sarapandang beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Dan jadi yang kemana-mana kita akan butakan lagu-lagu yang ala dipilih oleh Dun Sarapandanga kita di sore hari ini. Ko, jadi yang kemana-mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Weekend Dendang Dangdut hari ini. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat telah menyiapkan fasilitas rumah tunggu kelahiran atau RTK di Dake Rumah Sakit Umum Daerah untuk ibu hamil nambah risiko tinggi dan tinggal jauh dari akses layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan RTK Iko agar ibu yang baru melahirkan dapat terlayani jo bayi kerana dake jo RSUD. Penyokan taruh mensosialisasikan RTK tersebut kepada masyarakat agar bisa memanfaatkannya agar penanganan ibu hamil yang berisiko dapat dilakukan jo optimal. Informasi selanjutnya dun sana padanga, pembangunan 6 balai gedung Koperasi Merah Putih di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditargetkan selesai dibangun pada Agustus 2026.

0: Komandan Distrik Dandim 0308 Pariaman Letkol Infantri M. Nurban mengatakan, 5 balai gerai KDMP lainnya di Padang Pariaman sedang proses pembangunan, jadi targetkan akan selesai 100% pada bulan Agustus. Inyo pun menyampaikan gedung KDMP memiliki sejumlah ruangan, di antaranya pergudangan penyimpanan pupuk hingga klinik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo, hilang pas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang biti Roy dergening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabuy, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapandangga. Alahan panjang, Eko adalah destinasi wisata dataran tinggi berhawa sejuk di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, dan terkenal julukan kota dingin tanpa salju. Terletak sekitar 2-3 jam perjalanan dari kota Padang, yaitu Sarapandangga. Jadi kawasan Eko menawarkan pesona alam yang menakjubkan dan didominasi oleh danau, perbukitan, kebun teh dan asri. Jadi daya tarik dari alam panjang kok banyak tuh Sarapandangga. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang estetik, itu ada Danau Kembar atau Danau Ate di Danau Bawah. Wisata ikonik dan di mana toko bisa menikmati panorama danau dari ketinggian, bisa bersantai, enjoy, atau bisa berkemah ya di area wisata sekitar danau gitu di Sarapandangga. Kemudian ada pulau Bukit Cambai atau Cambai Hills, itu berlokasi strategi di Lembah Gumanti. Bukit itu menyajikan pemandangan pegunungan jo danau yang spektakuler. Di Sarapandangga bisa menikmati berbagai wahana, ada kafenya di sini, hingga berkemah jauh tiket masuk terjangkau sekitar 20 ribu per orang di Sarapandangga. Kemudian ada pulau Musaji Umi Lembah Gumanti, itu salah satu titik singgah favorit wisatawan yo untuk menikmati pemandangan alam dari ketinggian jo beribadah di udara nan sangat dingin di Sarapandangga. Seperti ya informasi lainnya di Sarapandangga, baik kita akan berbagi informasi untuk adun Sarapandangga tapi setelah nan bareng Kiko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
4: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
5: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Masih kita membahas ya mengenai tempat wisata di Alhan Panjang Solo Desara Padangnya. Jadi ada namanya Sirukam Dairy Farm, seikut dikenal sebagai peternakan susu modern terbesar di Sumatera Barat dan Desara Padangnya. Jadi Sirukam Dairy Farm itu memiliki sejumlah hewan ternak, ratusan jenis tanaman ube, sayuran hias hingga tanaman atsiri. Dan tentunya di Desara Padangnya Sirukam Dairy Farm itu terletak di rute perjalanan menuju Alhan Panjang, tepatnya di Jalan Solo ke Alhan Panjang kilometer 8 Bale John di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solo Sumatera Barat. Jadi Sirukam Dairy Farm itu menawarkan aktivitas wisata edukasi, pembuatan pakan sapi perah, pemeliharaan sapi perah hingga tur kandang sapi perah dan Desara Padangnya. Dan tentunya di Desara Padangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang jo informasi sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 untuk mengikuti pembacaan secara Quran bimbingan rohani islami jo kemandang azan maghrib tapi pada pukul 8 bale lewai 20 mini waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita kaca lagu Minang dulu dari Sekri Budiman, satukan sebelum mati.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Sampai di situ dulu perjumpaan kita di Ranah Minang Siang Jum Petang untuk edisi hari Minggu 7 Mei 2026. Dan Beko dan Sana Padanga di Ranah Minang Malam akan dikawani Basamu Oni Ana sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari kini ke Nusara Padanga masuk pada jam 8:20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beko kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani islami untuk hari kini ke Nusara Padanga. Kita akan dengarkan cik lagu Minang bagi kode sarapananya. Jadi tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Muara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Suasana padang dalam rangka libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan berlangsung pada 4 Mei 2026 dan cuti Pasamu hingga 7 Mei 2026. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan total 102 baleh perjalanan kereta api lokal untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Selama prioritas Abui, kapasitas angkut yang disiapkan mencapai 28.432 tampe duduk. Jalur atau 28 perjalanan setiap harinya atau sekitar 7.108 kursi per hari. Sementara itu, tampe duduk untuk kereta api Pariaman Express jo kereta api Lembah Anai habis tajuan. Kepala Humas Divre 2 Sumatera Barat Tezasa menyampaikan bahasanya angko penjualan tasabui masih bersifat dinamis seiring proses transaksi nantarui balangsuang. Kereta Api Indonesia mengimbau pelanggan untuk segera melakukan pemesanan supaya dapat merencanakan perjalanan dengan lebih nyaman sarato terjamin.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: إذ صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Dan di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat kehidupan dan iman. Semoga kita selalu dalam lindungannya, diberi keteguhan hati dalam menjalani setiap ujiannya, dan selalu dalam bimbingan Allah menuju jalan yang benar. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan berbicara tentang tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar atas musibah, kesulitan, taat, dan maksiat. Tema ini menggambarkan tantangan yang sering kita hadapi, baik yang berupa musibah dan kesulitan, maupun dalam hal taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Sabar atas musibah dan kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pendengar RRI yang berbahagia, setiap kita pasti pernah mengalami musibah dan kesulitan dalam hidup ini. Musibah bukan hanya berupa kehilangan harta atau orang yang kita cintai, tetapi juga bisa berupa ujian dalam bentuk kesulitan ekonomi, gangguan kesehatan, atau bahkan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Namun, di balik setiap musibah, Allah selalu memberi kita kesempatan untuk menunjukkan kesabaran. Sabarlah, sebab dalam kesabaran terdapat kekuatan yang luar biasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Jadi, musibah adalah tanda cinta Allah kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bersabar, menerima takdirnya dengan penuh ikhlas dan tidak berputus asa. Sabarlah, karena Allah pasti akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah kewajiban setiap umat Muslim. Taat dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, taat kepada Allah bukanlah hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan hambatan. Namun, kita harus tetap berusaha untuk menjalankan perintah-Nya dengan sebaik-baiknya. Meski kadang kita merasa berat, ketaatan adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Oleh karena itu, setiap langkah kita yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian menjauhi maksiat. Selain kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kita juga harus menjauhi segala bentuk maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu berupa perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Menjauhi maksiat adalah bentuk kesadaran kita akan kebesaran Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan, walau sekecil apapun, sesungguhnya membawa dampak buruk bagi diri kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang mengundang murkanya. Jangan pernah tergoda oleh nafsu dan dunia yang sementara ini. Ingatlah, kebahagiaan sejati hanya akan kita temukan jika kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak di setiap musibah yang kita hadapi. Hendaknya kita selalu bersabar dan tawakal kepada Allah. Dalam setiap kesulitan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan setelahnya. Dalam setiap ketaatan, insya Allah akan ada keberkahan dan kedamaian yang Allah janjikan. Dan dalam setiap usaha kita untuk menjauhi maksiat, Allah akan memberi kita kekuatan untuk tetap berada di jalan-Nya. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, kekuatan dalam menjalankan perintah-Nya, dan dijauhkan dari segala maksiat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan iman yang teguh dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang sabar, taat, dan selalu menjauhi maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa yang didorong oleh hawa nafsu bukannya oleh hikmah cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya. Suara Budaya Sumatera Barat.

tetap akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

0: hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Padang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Magia Pendampingan Pasca Tanggap Darurat yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pasca bencana alam yang terjadi pada Selasa 2 Mei 2026 lalu. Analis kebencanaan Ali Madya pada BNPB Yustam Syahril mengatakan pendampingan tasabuhi bertujuan supaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk pasca bencana bisa terpenuhi. Beliau mengatakan untuk kebutuhan dasar dari BNPB telah menyalurkan dan ada banyak bantuan yang sedang dalam perjalanan menuju tanah datar. Informasi selanjutnya, sebanyak 37 dari 67 sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam Sumbar mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar Jawa Menengah pada 2026 ko. Bantuan ala diterima sebanyak 31 sekolah jo rehabilitasi ala dimulai semenjak 1 bulanan lalu. Kepala Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Agam Andri mengatakan K37 sekolah terdampak bencana di Agam dapat bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen dengan dana sekitar 30 miliar rupiah. Ke-37 sekolah tasabuhi terdiri dari TK atau PAUD 5 balai unit dari 26 unit nan rusak. Kemudian SD 6 balai unit dari 31 unit nan rusak, serta SMP 6 unit dari 9 unit nan rusak tersebar di daerah tasabuhi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro MPR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusra Padang, berikut kita ke informasi pesona etnis Nusantara. Nah, Jekot sebuah tradisi yang berasal dari Jambi, namun tradisinya adalah ngiling bambu. Ngiling bambu sebuah tradisi yang dilakukan di rumah tradisional dari Jambi dan biasanya digelar dalam berbagai momen penting serupa persiapan turun ke ladang, kemudian panen raya, kunduri pernikahan hingga pembangunan rumah baru. Sebagai bagian dari tradisi beselang, prosesi ko menciptakan suasana panuh canda tawa dan mampare ikatan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai warisan leluhur supaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nah, di dalam tradisi ngiling bambu, para gadis sibuk menumbuk rempah-rempah serupa kunyit, jahe, lengkuas, serai, sementara nelainnya asik memerut kelapa untuk diolah menjadi santan. Kasado bahan bumbu tasabi dikumpulkan dari ladang-ladang subur di sepanjang Sungai Lamui yang ayahnya mengalir hingga ke Sungai Tabia. Yang bermuara ke Sungai Batanghari. Aktivitasku mencerminkan harmoni antara manusia dan alam dan menjadi bagian penting dari tradisi. Namun, ngiling bambu pada masa lalu indah hanya soal menyiapkan bahan masakan. Tradisi ko juga dikenal dengan istilah Bo Usik Sirih Bagurau Pinang yang menggambarkan pertemuan jodoh antara pemuda dan pemudi. Dengan pantun-pantun jenaka yang dilantunkan, para pemuda memulai berkenalan menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban di tengah prosesi gotong royong. Nah, yang pasti pantun tasabuy menjadi pantun yang cukup dinikmati di dalam acara, diikuti jo sesi balas-membalas pantun dan diselingi perkenalan nama. Para gadis jo menyambut pantun tasabuy dengan gaya khas mereka. Nah, selesai membalas pantun, barulah belut hasil tangkapan para pemuda diserahkan kepada para gadis untuk dimasak. Sesudah para gadis selesai menggilang bambu, tradisi melanjut jo ngukui, yakni memasak gulai belut dan dicampur daun pakis. Hidangan khas ko dimasak perlahan di atas tungku kayu, menghadirkan aroma harum dan menggugah selera. Untuk melengkapi sajian, nasi dari padi ladang dan baru dipanen disiapkan sebagai pendamping. Oke, Rusana Pandangan, baik kita lanjutkan balik tentang tradisi ngiling bambu dari Jambi. Sesudah dan berikut kota tambah sama Prampe, RRI Padang.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku

11 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Jaya, Sumatera Barat.
1: Hai,

0: Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh

0: bahasa Bali dan Kang itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
2: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
1: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
2: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
2: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
2: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda.

0: padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Baginda Raja.

0: Bisa saja, gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
0: Takdir? Maksudku tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
0: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi. Berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batur.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jayapangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jayapangus, Dewi Danu, dan anak mereka, Maya Danawa, terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda, Kanda Jayapangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
4: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
0: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? siapakah dia sebenarnya?
5: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
0: Apa kamu bilang?
5: Heh, dengar ya.
0: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
5: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali.
0: Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
4: Dinda, tapi Dinda...
0: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, Petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
6: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini. Ya!
4: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
6: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jaya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Yeh, Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwot ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga!

0: Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangnya, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Ya, berikut infonya untuk Dusana Pandanga. Kapalo Balai Taman Nasional Gunung Merapi di Jawa Tengah, Heri mengatakan tren pendakian ilegal meningkat signifikan saat kini. Komandurinya, pendaki nekat untuk menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO atau Fear of Missing Out. Yakni takut tertinggal akan tren ya, dan juga konten medsos dan mendorong resiko keselamatan. Menurutnya, mayoritas pelaku pendaki ilegal mengakui ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan diri dari lingkungan dan lingkungan pergaulan ataupun media sosial. Selain itu, banyak di antaranya tidak ingin tertinggal tren dan sedang ramai di kalangan anak muda. Dan dikatakan sebanyak 60 pendaki ilegal tercatat mencoba naik Merapi hanya demi konten dan pengalaman pribadi dan menantang. Dijalankan atau ditekankan untuk para pendaki, bahasanya mayoritas pelaku kok merupakan pelajar dan mahasiswa berusia 15 hingga 25 tahun. Dan menurutnya, keinginan menonjol di medsos membuat para pendaki mengabaikan peringatan resmi terkait status gunung Tasawi. Para pendaki diamankan kemudian di Pareso dan diwawancarai petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan tetap mendaki Gunung Merapi meski kawasan itu alah lamo ditutup. Kemudian selain itu, dikatakan juga bahwa pihak keluarga dan sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Beliau Bapak Nape, bahasanya pihak masyarakat lokal harus ikut berperan karena fenomena ko menyebar sangat luwe dan tentunya bisa mengancam keselamatan seorang. Oke, rasa apa nengah beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: MPR RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya. Kini pukul 21:01 waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Salam Bajawe, Pro MPR RI Padang. Dari kini hingga pukul 23, baik untuk Suara Padang. Bahkan baru Suara Padang, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, 812-1 ampe atau di 08966-092-ampe-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oni kone.
0: Iya, Pak Bu. Enggak
1: ada ngambo kone.
0: Enggak lah, Bu. Sadar.
1: Alhamdulillah oni. Sana mana ambo menangan ya.
0: Iya, Pak Bu yang baik kabar tuh sehat.
1: Alhamdulillah oni, ini sehat saja ne.
0: Alhamdulillah. Alam mama Pak Bu yang kok.
1: Oh Allah ne itu Manuara nomor 1 sama salah itu mana.
0: Ih, pandai Manuara.
1: Lalu mandi walanya tak siang dulu.
0: Oh.
1: Taman dia ya ruko ke makan gitu ya.
0: Mantap mah, iyalah.
1: Yo, anda nyambi atau ne?
0: Hanya
1: cari kali dia wak tu.
0: Anda nyambi tu nyusuran.
1: Ah, kalau nak tahu, kecil anda, anda tu hanya pakai itu pegang awak. Kasih lantang lah semua.
0: Oh, mantap itu disuruhannya ya. Iyalah. Ah, lagu Pak Buyang kau?
1: Oh, lagunya nak ringan-ringan saja ne.
0: Atuh.
1: Sadang Sayang Balukoi.
0: Sadang Sayang Balukoi. Dari?
1: Dari cowok, Hari Parintang nih, Hari Parintang.
0: Hari Parintang, oh iya. Oke. Iya. Salam untuk?
1: Salamnya spesialnya untuk Ne.
0: Terima kasih.
1: Semoga Ne sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wataala ndaknya.
0: Amin.
1: Jauh Ne dari penyakit le, jangan suka kaki jauh Ne lai.
0: Jadi.
1: Ibu lo yang Rusia yang tepai ne.
0: Eh.
1: Dah mendengar suarone, kok babayo ne?
0: Ba, alo babayo.
1: Babayo, ambo sa mendengar suarone, ko Rusia mah. Dah saya lalu ambo jadi ukur lagi.
0: Hei lawa.
1: Takana suarone tari.
0: Mandi, wa acaru le tu.
1: Suarone tu lemah lembut.
0: Lemah lembut. Beda
1: berdua lain empuk suarone tu.
0: Empuk.
1: Ya.
0: Perasaan biasa sih nyola.
1: Yo empu saro nene.
0: Iyalah.
1: Memang beda nih, ini gak beda nih pada yang lainnya. Yo. Sudah tu, tua Diana, orang muda Widira, Ulan, putra Kelok Samilan, Jo Emma, Roni Taniago, di ibu putrinya, Pak Wawar Jamba, di ibu Yuniarti. Sudah tu. Untuk jomblo lebay, ya anu saya dibalik karuduang.
0: Oh,
1: mari ke lagu dibalik karuduang tari itu mana?
0: Oh, lagunya dibalik karuduang.
1: Yo, nya ke dibalik karuduang tari saya mau nyuruh nyuruh dibalik karuduang tu dong.
0: Lain nak balik tampurang dah.
1: Hai. Asih jatuh Pak Tan Paminan, Pak Malin Sampono, Bayul, Mamadika, Ibu Moni, Ibu Eli Tanjung, Juita Koto, Maitam Sekumbang, Pramudo Widira lah tersabit tadi ne.
0: Mungkin lah.
1: Cuba-cuba lah orang yang pacar ne. Boleh banyak orang yang pacar ne telefon ne.
0: Iya jadi.
1: Oh banyak jombor kini mana?
0: Iya mantap lah
1: jombor. Umum banyak sekolah mah. Kewanakan berampe satu lah tua. Anak tinggal seorang lah. Ala S1 lo. Kewanakan lah. Ini usang lili ne bebas nyo.
0: Iya mantap lah. Baik kok kecian kau
1: Widira. Kesamu lo jangan ngalih mana.
0: Kan informasi
1: wah. Ma.
0: Aduh bagi-bagi informasi kan wah.
1: Iya. Sudah tu ne. Sopan Nur Bu Nur. Tu sana awak kata dua saya ni abina kata sudah wah ribu orang tu ni. Apa di komis ni orang Pamerang tu ni.
0: Jadi.
1: Apa di komis ibu sama si Bunda Queen. Terima kasih banyak ne.
0: Sama-sama Pak Buyung.
1: Itu lagu tu ne.
0: Hai.
1: Lai. Kalau Oni ko Oni pintar ya, bila rapi Oni.
0: Mundi, mandi.
1: Kalau di orang lain aduh jo alang ane nek kadang ne.
0: Allah.
1: Kalau orang muda Widira ni sengaja bukan gara-gara Oni mah. Yang minta lagu ni ndak jo.
0: Iya banyak gaya.
1: Iya banyak ka tu mane.
0: Iya.
1: Orang muda Widira tu.
0: Iya. Terima kasih banyak ne. Sama-sama sehat hari ni.
1: Alhamdulillah, amin. Yo ni pulau ni campan ni sini jauh le ni. Nak gunung jadi kita dorau.
0: Jadi aman tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Buyan Tapai, selamat malam. Merekinya di 812 sampai 1 sampai Ustaz Padangah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok enggak ada suaranya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Konyol suaranya. Pak Nur mah.
2: Iya nih.
0: Kok tumben kat telepon iko Pak Nur?
2: Hah?
0: Kok tumben kat telepon iko Pak Nur?
2: Iya, enggak masuk di pesawat leh tadi kan pindah ke kemarin. Oh.

0: Yana Irmana. Oke, salam untuk siapa Nur?
1: Pertama untuk ini dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Baik yang doa, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Anak dan Yana yang sukses kan.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu, terima kasih untuk yang tapai tadi yang menyalami kan. Sudah tu untuk Yulmi di Mega Permanimo. Sudah tu Bunda Queen di Mega Permai 1 kan. Sudah tu untuk Angkura Jokaci. Diana Tunggu Hitam. Sudah tu Sri Wulandari di Perlongkaran ya. Sudah tu Putri Tanjuang. Sana amu di Peraman mana. Sudah tu Angkura Jokaci, Ujang Tarusan, Mahdin Sampono, si Putra Kera 9 jadi mahanyo, Reni Ceniago jadi anak, Adiana. Putri Sikumbang.
0: Putri Sikumbang.
1: Sudah tu untuk Ajo berlagi kakak ni. Dede Oneh tu dah jauh kini dia. Mentawai kan?
0: Di Mentawai.
1: Sudah tu siap Putra Saju nam baru lo kan?
0: Putra Saju.
1: Ibu Dita. Kuai ni dalam mana nak masuk mana?
0: Mudah-mudahan sehat ayah.
1: Anu sakit ni sampai lah sakit lah kini sampai kini nak masuk ada kan?
0: Betul.
1: Sudah tu Petro. sudah tu nak masuk sadu sana ni. Asyik anu kan Munyir dia anu kan. Di Priaman sudah tu Bujang Peibo. Sadu sana ni.
0: Jadi
1: ayah ni menyebut saya cik.
0: Okey.
1: Terutama untuk ni semoga sihat selalu kan.
0: Amin Rabbal Alamin. Pak Nur Joyo.
1: Ya sama-sama ni. Saya
0: tu sama ya kan. Itulah makanya.
1: Tak kasa bandar tadi itu kan. Masuk bandar kedua tu ya ni. Terima kasih ni.
0: Yup, sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur, Tanjung Salamai malam. Barakah Indo sana pandangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ne.
0: Iyo Pak Oyon ko.
2: Kakak ne.
0: Kakak Pak Oyon.
2: Iyo.
0: Pak apa Pak Oyon? Lai.
2: Alhamdulillah ne.
0: Sedang mangga Pak Oyon ko. Lama mam.
2: Mama malu ne. Pari nama makan ne.
0: Batu bermasalah lo.
2: Ada masalah lo pari lo.
0: Oh.
2: Nama makan lo.
0: Mah atau Pak?
2: Paru itu nama makan loh.
0: Oh, paru itu nama makan. Yang makan tuh masuk melalui muncung. Ini muncung yang makan. Masuknya ke paru Pak Oyon. Allah. Lah kone goreng lo nih Pak Oyon.
2: Nah itu done. One lah lamu lah. Kaki itu cukup 2 hari nih. Nah lamu-lamu loh nih.
0: Ale sakit luar biasa. Ini luar biasa sakit Ale.
2: Sakit
0: sekali nak.
2: Ya sakit pun kan nak dibuat gue.
0: Betul. Emang dibue-bue itu di perangai surang. Ada awak mada Ale.
2: Iya, tidak dibue-bue dia done itu mada aja malam dia ini. Malam yo, hari hujan.
0: Pantang makan yo.
2: Pancang tu nak ador.
0: Mak aku nak ador.
2: Iya, pancang ni.
0: Aduh.
2: Cimporong ange.
0: Cimporong ange. Itu hitam muka ni. Iyalah, Poyon. Alah gue Poyon kau.
2: Alah mulai tak bersebut. Mea bersebut di udara.
0: Betul.
2: Alah gue ni. Awal dulu lah tangis. Kedado ni.
0: Dulu balula tangih kadado.
2: Ya, siapa tu? Elsa.
0: Elsa Pitaloka.
2: Ah, iya.

0: kedene.
1: Lai.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum untuk Nes keluarga, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Ah, menumpangnya titik wah, salam jo Pak Nur tadi jo. Jo sehat tadi tu.
1: Sama Pak Buyan Tapai.
0: Ah, Pak Buyan Tapai itu.
1: Jadi.
0: Jalane.
1: Oke, Pak Buyan.
0: Assalamualaikum Nes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yen Tanjung, selamat malam. Oke, Rusana Tigo, alat tigo panelfon. Kita putarkan tigo lagu pertama di Salam Bajawe malam hari ini kok ado. Sadang sayang balukoi, kemudian tadorong sayang dan balolah tangi kandado. Tetap bersama Prampe dari Padang, suara budaya Sumatera Barat.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusra Padang, kini kok pukul 21 lebih ya, sampai 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Salam Bajawi from PRRI Padang. Malam hari kini kok, Nusra Padang. Kita kan ke Nanci Eko dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama.
1: Yone.
0: Mbak, kabar Mama tuh? Lai sehat sih?
1: Alhamdulillah sehat bana aku ne. Ne ba lai sehat one.
0: Lai, alhamdulillah.
1: Alamun tengah seru ne dewa.
0: Iyo.
1: Teraga lo menang seru ne. Iro ditakkan ini masuk ya.
0: Sedang mangga mama ko.
1: Nah, do mana ngonon ni siaran dudinya.
0: Ajo mamam di.
1: Lai jo nasi mamam di.
0: Lai jo nasi jo.
1: Lai.
0: Lai nak bertukar ya.
1: Kalau makan roti beko mama rapung lah gelang do ni.
0: Jadi orang barat lu mama kok makan roti.
1: Kalau bisa makan nasi kan kayak roti itu merapuang lah ngelang kok.
0: Itulah. Emang nasi itu nan utama.
1: Iya, itu nan bongwe awak tu nyone. Dia gina roti nak air yo nan mama mampu do.
0: Agak je lah do se. Jadi jo.
1: Ini tahan ni parik do kalau roti itu do ne.
0: Itulah.
1: Kalau nak biasa makan nasi dari kecil bajam makan nasi wala kenda.
0: Ndak budaya awak alai.
1: Iyo, ni bal ni lah mama muni tadi ko.
0: Alai.
1: Alah sehat benar ni kini ko.
0: Alhamdulillah, alah lumayan. Alah gua mama ko.
1: Lagu dari Ipang selane.
0: Ipang yang mana tu?
1: Sayang ketika senang.
0: Di jai alai. Sayang ketika senang senyo.
1: Itulah ni rasulun bal ini.
0: Bisa warna enak.
1: Iya baal ini.
0: Lagi ya tangke sapu.
1: Tangke sapunya lari bawa kita ke sapu. Dan nyolga lari itu.
0: Anda, one kirim rudal, rudal Iran tuh ada one kirim. Mulai parah.
1: Kulai lamuan baal.
0: Iya lah. Salam untuk siapa, Mama?
1: Salam pertama untuk ini. Semoga saya selalu untuk ini.
0: Amin.
1: Salam untuk Ajo Piala, untuk Pak Yun Tanjung, untuk Pak Buyang Kapai, untuk Maitam Sikumbang, untuk Diana, untuk Ulan. Salam puluh untuk orang muda Widira, untuk seluruh nak masuk, salam,
0: jadi,
1: terima kasih banyak, One.
0: Sama-sama, Mama.
1: Wah, tunggu lagu, One.
0: Jadi, oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makin mailang. Makin mailang, saru mama. Banyak minum ya, mama. Oke, okay, selanjutnya Rosal Pandanga. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Josia, kok.
2: Putri Tanjung di Periaman nih,
0: Putri Tanjung, oke.
2: Okay. Dia Putri Tanjung mengawal nonton nih, one dari dia Putri Tanjung menjahit gua.
0: Ayo,
2: iyo.
0: Pandai
2: selendang jahit ya. Pandai petugadang selendang puluh peniti.
0: Oh, mantap mantap.
2: Sampai jam berapa nih besok tu? Abis siap dulu.
0: Sampai jam 2 balik.
2: Nah, iyalah jam balik lalu lah besok.
0: Biasanya.
2: Jam gua tak jahit lagi.
0: Oh, iya mantap. Biasanya kan emang tak. Emang sampai jam 2 balik.
2: Jatuh sudah nih.
0: Iya mantap. Okay lah, mudah-mudahan sehat tari lah. Jangan nak cocok nak gadang nak.
2: Itu mana gadang don ne, mencikit tiang
0: dah. Iyo, iyo kalau di Pasuana taru ya, kalau dah istirahat tu kan bedo lah.
2: Tidak, asal suka tekan cocok lah lo lah.
0: Iyo, tu batu tu. Apa lagu Putri kau?
2: Mengenai uang lah, reples dia menjahit ya.
0: Jadi, ya untung tuh dia perlu di kanan tadi ya.
2: Iya, reples penyanyi ya.
0: Jadi,
2: salamnya nih, Dan dusa nak putih tanjung nang pertama tadi, nang kedua, nang ketiga, ayo satu itu.
0: Jadi.
2: Salam menumpang jauh putih tanjung di nyawa dia, Nek.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Putri Tanjung, selamat malam.

0: wabarakatuh. Ya, Dosen Pandangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nek.
0: Sama siapa?
1: Dari Pariaman, Nek.
0: Dari Pariaman. Siapa tuh?
1: Binatang baru, Nek.
0: Binatang baru, tapi suara kok lama.
1: Binatang baru.
0: Siapa nama? Lepas nama?
1: Nama.
0: Ya, lepas nama.
1: Lai, Nek.
0: Oh, Lai. Siapa nama, Wak?
1: Nama Gaik Sayo, Nek.
0: Hah?
1: Gaik Sayo.
0: Gaik Sayo. Di mana tinggal?
1: Di Pariaman.
0: Ah, di Pariaman. Iyalah. Lai sehat sih, Gaik, kok?
1: Alhamdulillah sehat, Nek.
0: Oke, mantap. Sedang mangga Gaik gini, kok, malam, kok?
1: Sedang tidur-tidur aja, Nek.
0: Oh, sedang tidur-tidur. Yang marah lalu, kok, biasanya?
1: Oh, tidur-tidur setiap mendengar-dengar di Uprom.
0: Bila tak kantuk lalu, Nek?
1: Lalu kantuk lalu, Nek.
0: Iya. Itu apa lagu Gaik kok?
1: Ah, baru melayuk dari laurang nih.
0: Baru melayuk dia laurang.
1: Ya.
0: Pak acara le itu. Iyalah.
1: Malu nak keluar nih.
0: Salam untuk.
1: Ah, salam besar untuk Nek. Atau untuk yang sampai tadi. Satu macam si kumbang. Satu dua perisian dua tadi.
0: Ya.
1: Putra Mandai. Kata malam hari malam kini ya lah, Nek.
0: Jadi.
1: Halo.
0: Oke. Iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ado Gaik Sayo di Pariaman. Ya, di sana pandangan kita ke tiga lagu barik kau dulu.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: masih di Salam Majawa Prom PR dari Padang 812-1 atau di 08-66-09-2-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Samo siapa Neko?
2: Halo.
0: Samo siapa?
2: Samo Adri di Gurun Lawe.
0: Adri di Gurun Lawe.
2: Yo.
0: Baka Mbak Adri.
2: Sama One Neko.
0: Sama One.
2: Oh One.
0: Adri baka betul, sehat.
2: Zain ne.
0: Oke. Sudah mangan Adri ko?
2: Tak cinta lalu tadi ni.
0: Oh lalu dari Jembara dari lalu.
2: Jam 9 tadi.
0: Oh emang biasa lalu jam segitu atau mbak?
2: Yo tak litak bana badanku tadi tu lalu tadi kan tak cinta.
0: Litak bana berkuras. Oke lah. Apa lagu Andriko?
2: Lagunya Istanbul ada ne.
0: David Istanbul yang matu.
2: Jadi yang Tasisi ya.
0: Tasisi ya.
2: Iya.
0: Oke, salam untuk si Adri.
2: Salam untuk bertamu untuk One.
0: Terima kasih.
2: Untuk Bujang Pak Ibo. Pak Setan Pamenan. Pak Buyong Tapai. Pak iya. Nur. Ibu Nur. Itu untuk Kak Diana sama Kak Ulan. Pokok sedolah ya nih yang masuk bekol ya nih.
0: Oke okay, Adri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adri di Gurun Lawe, selamat malam. Oke, okay, balik ke Indonesia Pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Salam wabarakatuh.
0: Sama siapa Niko?
3: Dengan ABDS. ABDS.
0: ABBS. Apa tuh ABBS?
3: ABDS. Tak tahu ni.
0: Siap tuh.
3: Tahu ni karena dulu pernah ngajar mah.
0: ABS.
3: ABBS. Yo.
0: Tak tahu nih do, ini apa lupa kepala cok tantu mas.
3: ABBS tu. Abdul Somad.
0: Abdul Somad. Abdul Somad ya.
3: Yo ne.
0: Abdul Somad di mana?
3: Di kawasan Lapai nih.
0: Oh di Lapai.
3: Iya,
0: iya. Pak Abdul Somad emang ustaz atau mbak aku? Atau samo?
3: Kembaran.
0: Iyalah, kembaran tapi tak samo.
3: Namanya samone.
0: Iya. Oke, Pak Abdul. Apa lagu Pak Abdul ko?
3: Risau di Panantian.
0: Risau di Panantian.
3: Iya nih.
0: Oke, salam untuk.
3: Salam untuk Bune pertama kali.
0: Terima kasih.
3: Jadi lamanya masuk sana-sana awak ni leh.
0: Betul.
3: Salam kenal dari ABDS di Lapai ini.
0: Jadi.
3: Salam lah yang lagi meninggal ni di heran sana-sana awak satu ini. Mudah-mudahan sana-sana awak. Untuk di malam ko bisa istirahat dengan baik, kesehatan yang baik, dan juga rezeki yang terbaik.
0: Amin ya rabbal alamin. Apa lagu Pak Abdul tadi?
3: Risau di Penantian.
0: Risau di Penantian.
3: Ada nih.
0: Santai. Risau dari siapa tuh yang nyanyinya?
3: Sekarang ala ni, mungkin risau penantian.
0: Risau
3: kau sudah risau menyamaran dengan nanti kalau anda ni sudah kunjung datang ini.
0: Waktu itu tu. Jadilah.
3: Salam terima kasih banyak nih ya.
0: Yo Pak Abdul sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandanga. Masih di Salam Banjawa Brown PR dari Padang.

0: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo,
0: iyo. Sama siapa? Aiko
1: yang Putra Saju nih.
0: Oh, Putra Saju. Putra Saju di mana?
1: Kawasan Steba.
0: Oh, di Steba. Oh, iya. Mbak Ale, sehat sih Putra?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tunai,
0: Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Apa lagu Putra kok?
1: Mati Raso nih.
0: Mati Raso.
1: Yo.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Raso Kumbang ada nih.
0: Mati Raso, Santa.
1: Nyulang dari lagu salam.
0: Oh, yulai. Raso Kumbang, oke. Okay.
1: Salam mungkin untuk nih. Pak Nur, tanpa awak yang kadalanya sabun tapai ya. Tadi ada masuk dokter Tanjung mana juga. Yang ada ajo Rizal di Priaman sama lainnya ada apa di pun juga. Mbak Ulan, Bu Haji di Bu Ayo, Mbak Yul, Ajo Ella, salam itu yang terhitam ajanan ya, yang terda atau mah rumah saya, ya. Pokoknya salam lah dari Putra Kaju untuk Joni sama Emmanyo. Salam yang
0: maksudnya
1: ya.
0: Oke.
1: Dari Sunset View, Item Sekumbang. Terima kasih nih ya.
0: Sama-sama Putra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Putra Saju, salam malam dari Siteba. Oke, udah salam pada kita kan. Dan bari kiko dulu, tetap sama Prom PR di Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya, Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 4 RRI Padang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Adek, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai

pandangan. Demikian kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Kami pamit dari ruang dengar Anda, dan esok pagi RRI Perempat RRI Padang akan kembali mulai pukul 5 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dun sanang padanya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi dun sanang padanya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sarapadaga di Bandung Sajo Brado. Besobo Bali basamo Riri Antika tentunya di Rana Minang pagi Jo siang yo untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026. Kita akan mengawani dun sarapadaga beko sampai ke jam 12 siang. Jo beragam informasi satu lagu-lagu Hibra Minang dan akan kita suguhkan untuk adun sarapadaga. Semoga adun sarapadaga dalam keadaan sehat untuk hari kini kom. Dan tentunya adun sarapadaga kita informasikan pulau wakatu solo subuh kita tadi alam masuk pada jam ampe lewai 50 ampe mini wakatu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah solo subuhnya untuk hari kini kok, semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari kini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah dun sana pandangnya untuk memulai pajumpan kita pada pagi hari kini kok seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu pembacaan suci Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 1 sampai 27 dan dibaca oleh Kori Dezrizal jo terjemahan Lucy. Serato Beko, kita akan dengarkan pulau ceramah subuh dari Ustazah Fitri Yeni SSAG. Nambah judul, ampe kelompok nan diberi kenikmatan oleh Allah. Dan setelah itu juo dusara pananga. Kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serato informasi sampai ke jam 6 wakatu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu." Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami

0: telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecuali, dengan mengucapkan, "Insya Allah." Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Keempat, RRI Padang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzi na'am ta'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat. Seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil. Dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama. kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang saat ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 RRI Padang.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu di kala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu di kala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanam padanya, Kepala Kantor Kementerian Haji Jo Umroh Kota Padang Zulfahmi Kepado RRI mengatakan, Tarwi melakukan komunikasi Jo Ketua Kloter untuk memantau kondisi jemaah selama berada di Mekah. Berdasarkan laporan dari Ketua Kloter 18 Jo Ampe Bale, secara umum jemaah haji asal Kota Padang dalam kondisi baik. Namun Jo ada beberapa yang mengalami batuk karena perubahan cuaca di Tanah Suci. Zulfahmi menjelaskan pula, jemaah haji dijadwalkan mulai berangkat menuju Arafah pada 8 Zulhijjah atau bertepatan 25 Mei 2026. Menjelang puncak haji, jemaah rutin mengikuti bimbingan ibadah di masing-masing kloter sebagai persiapan menghadapi rangkaian ibadah di Armuzzanah. Informasi selanjutnya dan sana padanya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan KRRI mengatakan tetap membuka layanan adminduk saat libur nasional Jo Cuti Basamo memperingati kenaikan Isa Al-Masih pada Ampe Bale 105 Bale Mei 2026 lalu. Hasilnya ada ratusan dokumen adminduk yang diterbitkan dalam 2 hari tasabuy. Ances mengatakan antusias masyarakat untuk mengurus dokumen adminduk saat libur nasional Jo Cuti Basamo tak bilang tinggi. Rinciannya pada Kamis sampai Bale Mei 2026 ada 168 dokumen adminduk diterbitkan. Jo layanan percetakan KTP terbanyak mencapai 95 keping. Kemudian pada Jumat 5 Bale Mei ada 172 layanan adminduk yang diakses masyarakat. Jo layanan paling banyak yakni percetakan kartu identitas anak atau KIA mencapai 51 keping.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Adun Suara Padangga, selamat pagi Bali ya untuk Adun Suara Padangga di mana saja berado, bakabanyo, semoga dalam keadaan sehat sadualahnya Adun Suara Padangga yo. Apalagi kalau pagi ko dimulai jo semangat ampe limo, insyaallah sadualah kerajo ko bisa berjalan dengan lancar sampai beko pulang gitu Adun Suara Padangga yo. Di program semangat pagi pada pagi kini ko kita akan berbagi informasi untuk Adun Suara Padangga. Tapi sebelum kita berbagi informasi, kita akan dengarkan dulu Adun Suara Padangga beberapa lagu-lagu hiburan Minang jo informasi berikut.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio doh. Hilang pas branded Iro buka. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di Iro di rekening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat La Suhwana lagunya Dusara Padangnya. Iko cia lagu dari Sri Viola Padiah Garah Kawana Dusara Padangnya. Kalau bergarah bulih saja Dusara Padangnya, asalkan kontennya tuh ndak itu doh, ndak kasar gitu Dusara Padangnya, ndak menyinggung orang doh gitu Dusara Padangnya. Jadi kalau lata singgung orang agak susah sih yo di Sarapananga untuk mau beknya balik gitu di Sarapananga yo. Dan tentunya di Sarapananga di semangat pagi kini kok kita akan berbagi informasi seputaran basis cara kita menemukan makna karajo di era nan serba indah pasti ke di Sarapananga. Jadi perubahan dunia karajo beberapa tahun terakhir itu membuat banyak orang mulai mempertanyakan hubungan antara karajo jo makna hidup. Nah, ketidakpastian ekonomi, keberadaan perubahan teknologi, sistem karajo yang semakin fleksibel, hingga tekanan produktivitas membuat karajo kita indak lai hanya dipandang sebagai sumber penghasilan. Jadi banyak orang mulai mencari alasan yang lebih dalam tentang mengapa pekerjaan ko tentu tertentu itu terasa penting untuk dijalani. Tapi di sisi lain, yaudah Sara Padangnya, pencarian makna karajo acobana dianggap harus selalu berkaitan jo karajo impian kita atau posisinan gadang. Padahal, raso bermakna dalam karajo ko bisa muncul dari hal nan labiah sederhana. Seperti mungkin meraso baguno, memiliki arah, atau mencarinya dampak dari karajo kita sehari-hari. Karena itu memahami cara menemukan makna karajuku menjadi semakin relevan di tengah situasi yang berubah dan sana padanya. Jadi ada beberapa caranya. Yang pertama, kita harus memahami nilai nan dianggap penting di sana padanya. Nah, makna aco karajo nan aco muncul ketika karajo itu terasa selaras ya jo nilai perbadi. Pekerjaan yang dianggap penting biasanya itu memiliki hubungan jo hal nan kita rasoko bernilai yo dalam hidup, seperti mungkin membantu orang lain atau menciptakan sesuatu atau bisa memberi kontribusi bagi lingkungan sekitar. Nah, raso selaras ikut di Sara Padangnya itu bisa membuat yo karajo kita terasa lebih berarti meski situasi karajo sedang tidak stabil. Nah, pekerjaan juga terasa lebih bermakna ketika ada ruang untuk menjadi diri seorang, merasa bebas mengekspresi kemampuan kita yo juga identitas di tapi karajo membuat seseorang lebih mudah ya di Sara Padangnya merasa tahu bu juga karajonyo. Jadi hal itu membantu karajo kita terasa lebih dari sekedar rutinitas harian. Nah, seperti ya informasi lainnya di Sara Padangnya, beko kita akan berbagi informasinya balik ya. Tapi setelah cia lagu Minang dari Adem Jo Ajubuset, Anak Si Pasan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Beli pot baru lagi nih, Zal.
8: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
7: Hobi ya kamu nanam pohon?
8: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
7: Masa sih?
8: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
7: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
8: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
7: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
8: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangnya Caro menemukan makna kerajo deranan serba Ida pasti nambar kunyoko Kita harus mencari dampak dari kerajo kita sehari-hari Dun Suara Padangnya Jadi raso bermakna aku tidak selalu datang dari kerajonan gadang atau posisi tinggi di Suara Padangnya Nah, kita kerajonan tacalia sederhana itu bisa terasa penting ketika dampaknya dapat kita rasakan oleh apalagi oleh orang lain di Suara Padangnya. Perasaan bahwasanya kerajo itu membantu proses dan lebih kadang membuat aktivitas sehari-hari kita terasa lebih bernilai. Makna kerajo juga cenderung muncul ketika seseorang memahami tujuan dari tugas yang dilakukan. Jadi pekerjaan yang memiliki konteks ya di sarapan dan arah biasanya tuh membuat motivasi lebih tajago dibanding bekerja nan terasa kosong atau indak cale manfaatnya. Karena itu di sarapanannya kita harus memahami hubungan antara tugas nan kete jo tujuan nan lebih luas itu dapat membantu kerajo kita terasa lebih hidup gitu Dun Suara Padangnya. Baiklah Dun Suara Padangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang Jemformasi dan beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar selingkah negari untuk hari ini kok. Jadi sebelum itu kita dengarkan nan bariki kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kompat RRI Padang.

0: kaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.
1: Selamat pagi sana saudaro, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingka negari perang PRRI Padang untuk hari kini kau senayan 8 Mei 2026 basamo Riri Antika.

0: Dun Sarampadanga, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat merilis hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2025. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang Kepatang menjalankan, SUPAS merupakan survei kependudukan pada periode antara duo sensus untuk memutakhirkan indikator demografi. Asam menyampaikan jumlah penduduk di daerah Iko meningkat dalam 5 tahun terakhir. Tercatat dari 4.846.910 jiwa, hasil sensus penduduk 2020 menjadi 5.920.700 jiwa, hasil SUPAS 2025. Asam mengatakan pula, persentase penduduk lanjut usia atau lansia meningkat dari 10.46% menjadi 12.0%.
1: Kita lihat untuk Sumatera Barat, persentasenya mencapai 12.01% ya. Dari kabupaten kotanya yang tertinggi di Kabupaten Ahdatar di 15.93% dan juga yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai ya di 7.99%.
0: Hasan Jomo ungkapkan Kabupaten Tanah Datar mempunyai persentase penduduk hasil lansia paling tinggi. Selanjutnya dari Kabupaten Agam, Jokota Sawalunto. Sebaliknya yang paling rendah ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai